0: Malaysia. Malaysia.
1: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
2: Iya, bawel banget sih.
3: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi udah dikasih Mahadewi aja nih sama suara. Sumpah I love you katanya. Tapi tahu nggak, kemarin Del, hari Senin itu ada nikah masal di pesawat terbang alias di atas.
1: Kok bisa? Dari mana?
0: Beneran ini. Lucu banget gak sih kalau kita misalnya dengerinnya tuh kayak unik gitu. Ini beneran ada namanya nikah bareng nikah motor mabur.
1: Hah, gimana konsep sih?
0: Nikah bareng nikah motor mabur. Oh, ning motor mabur. Ini tuh dari acara yang kayaknya tuh rangkaian yang awal itu loh, yang Gulik Garwo itu loh.
1: Ha, tahu.
0: Ada kan beberapa beachnya kan di Jogja. Nah kalau yang ini, kemarin Senin itu ada 20 pasang pengantin. Terus? Yang ijab kabul masal di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Sewon, Bantul. Nikah bareng neng motor mabur. Is,
1: asli. Bener-bener di pesawat?
0: Beneran, naik ijabnya di atasnya. Tapi gak terbang ya, di atas tapi.
1: Iya bener.
0: Naik, lucu banget.
1: Nengono kan rasanya kayak wes, kayak pas turbulence kan wes vibesnya kayak hidup mati
0: dong.
1: Ya rasanya.
0: Enggak kalau itu. Ya, kamu mau gak kayak gitu Del?
1: Pertama, sebelum kita memasuki jenjang akad ataupun pemberkatan, carilah dahulu pasangan sister.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Yes, memang.
1: Iya kan? Jadi sebelum kita berpikir, kue main neng di, aku pengennya pengen neng outdoor, neng indoor, neng motor mabur, neng helikopter. Misalnya, wes kau fiti, fiki prasetya karo kayak karo gotik karo gue.
0: Akan aku.
1: Lalu
0: gitu ya? Iya gitu.
1: Bukan karo gotik pas ku ya?
0: Iya, yang dia di itu kan kayak laut terus.
1: Helikopter ya?
0: Terus cicinya terbang gitu kan, kelempar gitu.
1: Bukan yang jelelga.
0: Oh beda lagi ya?
1: Beda lagi.
0: Terlalu banyak pas Wiki, aduh tolong dong. Itu kayaknya sekarang udah di blacklist gak sih di KUA?
1: Saking mohon maaf Ki, aduh kok permohonnya Mas Vicky meneh, Mas Vicky meneh, Mas Vicky meneh. Kasih kesempatan yang lain dong Mas Vicky, jangan semua-semua diimbat sendiri gitu loh.

0: 98,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata kemarin Senin gak cuma yang seneng-seneng aja nih sahabat suara. Di area Filipina itu ternyata ada gempa bumi yang sangat dahsyat juga. Dengan kekuatan berapa, Del?
1: Ada di 7,8.
0: 7,8 dan juga dirasakan sama saudara kita di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Itu kan mepet banget tuh, deketan banget tuh sama Filipina. Jadi ngerasain sahabat suara.
1: Dan itu berasa itu di pesisiran-pesisiran gitu loh sahabat suara. Karena di pesisiran kan, jadi sempat juga ada peringatan tsunami, peringatan dini untuk waspada dengan tsunami. Dan memang di momen itu beberapa warga kita juga melihat, memperhatikan di area laut itu tentang pasang surutnya gitu. Dan di momen itu juga sudah terjadi 6 kali pasang surut. Setiap 4 menit air itu naik dan juga turun sahabat suara. Jadi sempat ada momen di mana warga ini pada bingung harus mengungsikah atau tidakkah begitu sahabat suara. Dan dari informasi yang saya baca ya, ada 19 orang meninggal dan lebih dari 130 orang terluka setelah gempa bumi bermagnitudo 7,8 mengguncang Filipina Selatan.
0: Itu dia, itu yang di Filipina. Dan memang sempat SBP juga nih sahabat suara di TikTok saya, ada sekolah, kan banyak anak-anak tuh, untungnya lagi entah upacara entah kegiatan di luar, itu sampai ada yang ambruk-ambruk, bener-bener yang chaos banget kalau di video yang kerekam ya.
1: Yalah.
0: Terus kalau waktu yang di Sulawesi Utara itu ada juga di pesisir pantainya, para nelayan ini bukannya menyelamatkan diri tapi malah menyelamatkan ini dulu kapalnya itu, Del. Karena ombaknya emang lumayan, emang kecil sahabat suara. Kalau kita ngelihat videonya, ah itu ombak biasa, gak terlalu tinggi. Tapi ternyata itu juga bahaya sampai kapalnya tuh se... Kan kalau tiba-tiba ada tsunami yang kecil itu, walaupun kecil, dia kan ada energinya, Del.
1: Berarti ini yang di Sulawesi ini?
0: Di Sulawesi ada arusnya gitu. Dan dari kepala BMKG sendiri bilang emang ada beberapa titik kenaikan buat air, tinggi muka air laut. Ini misalnya ada di Loloda. Ini jam tujuan terdeteksi, terus juga ada di ketinggiannya juga gak terlalu tinggi sahabat suara, bahkan gak sampai 50 cm, itu di wilayah Paleleh. Itu juga ada, di Tanjung Sidupa juga ada, dan emang sudah terdeteksi di beberapa titik, walaupun sekarang alhamdulillahnya udah dicabut untuk tadi yang tsunami tadi ya,
1: peringatan dini
0: tsunami udah dicabut. Untungnya seperti itu.
1: Dan ada dua rumah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara itu juga rusak ringan. Kebetulan aku punya teman bro.
0: Apa?
1: Yang rumahnya tuh di daerah Sangihe sana nih. Jadi memang itu di pesisir begitu.
0: Iya,
1: kalau dari kota dia harus, kalau dia cerita ya, dia kalau pulang ke rumahnya gitu dia harus pakai kapal dulu, baru bisa sampai ke rumahnya. Jadi memang di pesisir.
0: Iya. Untungnya rusak ringan ya, misalnya ini tim, kalau sesuai berita yang aku baca ya, temboknya tuh meridili itu loh sebutannya.
1: Iya, tahu.
0: Iya gitu. Jadi tetap hati-hati buat saudara kita dimanapun kamu berada, yang khususnya juga di area titik gempa, karena kalau terdeteksinya kemarin itu di pagi hari jam 6:30 pagi, sekitar 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, kedalaman 47 km. Jadi lumayan gede, Del, itu, Del.
1: Karena ada 20 aktivitas gempa bumi susulan juga, sahabat suara.
0: Makanya
1: setelah gempa yang terjadi di utara pantai selatan Mindanao, Filipina itu, sahabat suara. Jadi stay safe semuanya, tetap berhati-hati ya, walaupun memang sudah peringatan dininya sudah dicabut ya.
0: Untungnya sudah.
1: Tapi kan mawas diri juga penting gitu loh, sahabat suara.

0: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, sayang, bangun yuk sahur.
1: Jam berapa ini?
0: Jam 3:30, sayang.
1: Mau udah masak?
0: Udah dong, yuk sahur.
2: Aduh,

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: Betul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Lah mudah ngono ki lho sahabat suara kira ning omah wae kelentrak-kelentruk lumbrak-klumbruk kok kumbahan wae ra diselika. Yang berkegiatan gitu lho pagi ya olahraga sik sadurunge nyambut gawe, sadurunge budal ki ya iso lho. Bergerak-gerak dulu pemanasan stretching-stretching ringan ki ya iso lho. Ra ketang setengah jam ki wis masuk olahraga, anggere ben dina kowe wis masuk. Di dalam durasi kamu minimal belurah laga.
0: Udah kayak mama kos ya?
1: Bukan gimana-gimana sahabat suara.
0: Tapi
1: in this era penyakit kiono wae lo say.
0: Bener-bener banget.
1: Baru kemarin lo, kue ngerti lah.
0: Apa?
1: Wong tangi turu. Saya sahabat suara.
0: Bangun tidur. Saya tuh uang.
1: Aku sok dadi Trenggiling Galang kok ngapa?
0: Ya terus kenapa tuh? Kenapa tuh Del?
1: Baru kemarin siang, saya tidur kan. Bangun, kue ngerti-ngerti. Kamu tau gak sih sakit perut yang di ulu hati? Dia nembus sampai ke belakang sini ke punggung
0: gitu.
1: Aku gak ngerti ya kui loro apa ya. Mungkin asam lambung GERD ya. Akhirnya saya minum obat lambung sahabat suara. Kui lagi penak. Kui ngerti gak sih kayak ya ampun. Meneng weh so loro.
0: Padahal Adel kan bradingnya udah sporty abis ya. Masih bisa kayak gitu.
1: Aku ki sporty ora dadi dukun ngerti lah. Doseng aku duwe ilmu ora iso loro ngono ki ora.
0: Karena mungkin kamu ini deh, kamu kan udah agak skip nih beberapa hari gak olahraga.
1: Bener. Badan tuh mulai meronta-ronta.
0: Asik.
1: Bawalah aku kepada habitatku.
0: Aduh.
1: Track.
0: Mending kamu ke Paseban.
1: Oh sana ya?
0: Karena kan kita kemarin pernah bawain kan di Bantul itu, di beberapa kelurahannya bakal ada ini, di setiap, jogging track.
1: Di setiap Kapanewon ya?
0: Kelurahan tuh apa?
1: Kapanewon tuh, pada tuh.
0: Iya sama kan.
1: Sih, sahabat suara. Iki dua penyiar tidak berwawasan, iki perlu di
0: validasi. Kenapa banget orang wong Jawa nih lo Del.
1: Kapanewon.
0: Itu apakah sama dengan kelurahan?
1: Ah, iki ya pada wae iki. Kapanewon apakah sama?
0: Kayak ChatGPT banget ya Del.
1: Dengan kelurahan.
0: Kayak kecamatan deh. Ayo.
1: Tapi setiap kapannya, oh beda. Beda coy.
0: Apa jadinya apa?
1: Oh kapannya itu kecamatan.
0: Kapannya kecamatan, kemudian kelurahan.
1: Oh ke kelurahan, oh itu oke.
0: Itu ada jogging track. Dan ternyata di Paseban kan pusatnya anak muda sebenarnya. Kamu udah pernah ke sana belum?
1: Tahu, pernah aku. Aku beli ini. Kamu tahu enggak? Di sana tuh ada angkringan yang viral.
0: Yes, itu dia.
1: Itu suka kucing ngambrah-ngambrah sahabat suara.
0: Gorengane wis.
1: Gorengane waduh,
0: enak banget.
1: Apa ya kene kono nek sego kucing gor loro ra wareg menurutku.
0: Tunggu dulu, kita mau ngomongin olahraga.
1: Oh iya, sorry.
0: Kita fokus dulu ya ke hidup yang lebih sporty ini ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, kalau dulu kita taunya di Paseban kan tempat kumpulnya anak muda buat nongki-nongki. Kalau di sini alun-alun lah ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata sekarang udah beda wujudnya. Udah ada jogging track, warnanya juga cakep banget Del. Itu ngelilingin dari lapangan Paseban itu. Jadi bisa banget kamu gunakan, tapi sayangnya sekarang baru akan finishing ya. Jadi di tahap akhir sudah hampir selesai, targetnya akhir Juni ini tanggal 28.
1: Jadi itu nanti di momen openingnya sahabat suara atau peresmian dari jogging track itu akan bersamaan dengan atau dibarengi sama acara Bantul Fun Run. Nanti akan diikuti sama 5.000 peserta. Jadi sekalian Bantul Fun Run, sekalian peresmian.
0: Iya. Ini kalau kamu lewat ke sana udah eye catching banget, warnanya hijau kuning. Emang ada 4 kan, 4 ruas jogging track 80 cm gitu.
1: Kayak bulu panda nastar ya.
0: Wah, iya lagi.
1: Netizen
0: oh, iya lagi.
1: Netizen ki bener-bener ya. Menurut saya ya sahabat suara. Apa-apa dikomentari. Jadi jogging track tuh warnanya merah, Pak. Jadi ini ngomong ngono kuwi. Warnanya kok hijau kuning gitu. Itu jogging track apa bulu panda nastar?
0: Emang beda. Orang yang emang mindsetnya udah sporty sama orang yang mindsetnya tuh makanan terus, Del.
1: Apa ya? Maksudku ki mbok wis tur nuwun sik ngaten.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Rian, pagi-pagi udah absen aja nih. Tadi sempat kita ngomongin sesuatu hal yang Mas Rian langsung komentar, Kak Adil punya ilmu cenayang tuh. Ih, cenayang apa Mas? Bukan cenayang tapi gak kenyang-kenyang.
1: Kok gak kenyang-kenyang?
0: Nyambung gak? Cenayang, kenyang-kenyang-kenangnya.
1: Enggak.
0: Cenayang, imut-imut gitu gak? Enggak juga.
1: Karena emang yang kasih bos, bingung aku sesuai.
0: Kan plesetan Del, cenayang, kenyang, imut gitu loh.
1: Mis.
0: Iya, boleh ya.
1: Mis, sakaremu.
0: Iya deh, imut aku deh, boleh.
1: Oh, tadi ngomongin soal sakit perut itu loh. Lah kok bukan ini cenayang?
0: Mungkin ini kau bisa memprediksi sakitmu.
1: Ini dokter kali, kayak prediksi sakit.
0: Prediksi bola kali Mas Rian.
1: Makanya, hari ini loh katanya ini ya, pertandingan Indonesia melawan Mozambik ya.
0: Asik.
1: Kita lihat ya.
0: Kamu dukung siapa Del?
1: Ya Indonesia menurutmu baik. Kok aku yang tak takon?
0: Loh siapa tahu. Kamu kan kemarin yang itu loh Deng, yang kamu ngomongin ke aku Del. Katanya kamu gak suka siapa Del kemarin Del?
1: Rasa seneng kowe aku kan Dani kok ketwingi orang anu. Orang mudeng-mudeng.
0: Mana? Apa?
1: Hari ini jam 8 malam.
0: Jam 8 malam.
1: Kita akan melawan Mozambik, sahabat suara. Kemarin juga ada yang selentang-selenting bahwa Justin Hubner akan absen. Karena waktu latihan terakhir kemarin, Justin Hubner kan waktu laga lawan mana ya kemarin? Oman, katanya cedera.
0: Iya.
1: Justin Hubner cedera, terus akhirnya di latihan terakhir kemarin. Yang lainnya latihan di lapangan, dia latihan terpisah di pinggir lapangan. Kalau Mesh Hilgers memang dalam proses recovery dari cedera ACL-nya.
0: Asik. Sepertinya tuh dalam banget infonya.
1: I know everything.
0: Asik. Markus.
1: Wes ra jamane.
0: Oh, udah lewat ya.
1: Ya ampun.
0: Aduh tua banget.
1: Ya ampun, sekarang ki zamannya istri-istrinya ki wes Luna Beji.
0: Keren.
1: Wes Jennifer Copen.
0: Calon.
1: Wes duduk kuwi meneh.
0: Beda
1: meneh.
0: Emang kalau aku tentang bola-bola enggak update, Del. Tapi kalau misalnya tentang promo aku selalu update.
1: Oh.
0: Iya kan? Aku tuh orangnya tuh kalau promo nomor satu, numero uno, number one.
1: Number one, betul.
0: Number one, boleh.
1: Iki, iya toh Iki, suwi tenang.
0: Mas Rian tadi bilang juga, mohon maaf nih netizen tuh kayak kebanyakan protesnya. Bukan yang ngucapin makasih, protes mulu. Ini tadi waktu kita ngomongin tentang netizen yang mengomentari warna dari lintasan jogging di Pasban Bantul. Yang mana tuh warnanya hijau kuning, kayak lapis roti gitu. Iya Mas Rian, aku juga sebel kenapa netizen kayak gitu banget ya. Bersyukurlah dulu udah dibikinin. Kritik-kritik boleh tapi harus membangun. Janganlah protes-protes mulu. Kayak ada ini loh, orangnya kebanyakan protes tapi juga aduh. Jadi tiap hari ada aja sakit hatinya gitu.
1: Siapa?
0: Kamu kurang-kurangin deh.
1: Saya gak sakit hati, ente yang sering sakit hati.
0: Enggak, aku selalu happy. Anniversary happy rotation.
1: Kalau dibilangin langsung diem.
0: Duh.
1: Langsung ngambek.
0: Ini ngomong terus nih.
1: Sek, ngetahin ini lagi dibuka lagi, sabar. Kalau masalah promo-promo, kamu pasti tahu lah ya sahabat suara, promo-promonya Alfamidi ya kan, spesial-spesial
0: ini
1: banyak.
0: Ini kita tuh lagi buka Alfamidinya nih, ini kuncinya dari... ada nih. Kunci aku.
1: Orang kesini Alfamidi buka sengko, jam-jam songong, ngono kuwi lho, sabar, ngerti lah. Promonya kan banyak, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya tuh ada sahabat suara. Hari Senin ada promo HAP, belum lagi ada gelegar hadiah. Sekeluarga, gelegar hadiah, gas. Tuh, kamu belanja makin banyak, kesempatan untuk bisa dapetin hadiahnya juga makin banyak.
0: Apalagi kalau kamu punya member Alfamidi, wah itu enak banget. Kamu aja bisa belanja lewat handphone. Jadi kamu di rumah aja atau di kantor aja, gak usah pergi kemana-mana, tinggal buka aplikasi Midikring, di sana juga bisa beli-beli belanja-belanja tadi. Promonya juga udah masuk ke aplikasinya. Bikin member di situ juga bisa. Pokoknya aduh enak banget.
1: Belum lagi promo-promo produk baru.
0: Wah, ini itu
1: nih, pas banget. Ada promo produk baru dari So Good Sosis Jerman, Smoked Cheese dan Korea Gochujang. Harga promo spesial buy 2 get 2.
0: Guys, enaknya.
1: Berarti dapatnya 4 ntar.
0: Dapatnya 4. Tapi kalau misalnya kamu mau yang ramen, sekarang udah ada ramen yes ya sahabat suara. Dan di Alfamidi kamu bisa cobain ramen yes mie kuah Hakata Chicken Ramen yang 88 gram sama mie goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Harga promonya ini kalau kamu beli 2 bakal dapat gratis satu. Jadi totalnya kamu bawa pulang 3 ramen, yes.
1: Ada juga Makuku Pants Comfort Fit XXL dengan harga spesial dari 56.400 cuma jadi 45.900. Jadi enggak usah bingung sahabat suara mau belanja di mana. Di Alfamidi, bro, brorong,
0: borong, borong, borong.
1: Borong produk-produk baru di Alfamidi.
0: Yes, langsung ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
5: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: 87.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Awal Kisah Selamanya itu kayak lagu yang menyenangkan banget sahabat suara. Dan fun fact-nya, ini adalah salah satu lagu favorit dari broadcast operator kita.
1: Pak Peter.
0: Betul.
1: Pak Peter yo Raisa.
0: Sering muterin Pak Peter tuh lagu ini. Lo kenapa sih Del? Cinta itu tuh memang harus dirawat.
1: Orang kipura piye-piye.
0: Kenapa?
1: Tampilan sejamrut itu nyunok ke Raisa gitu tuh. Wow.
0: Emang gak boleh
1: Hello Kitty ya ternyata ya. Ya gak masalah. Nek aku kira masalah. Ngono ki lo maksudku. Cuma rata ya keren. Berarti sense of musicnya luas.
0: Dan kamu tahu pacarnya Grace itu, dia Raisa holic.
1: Yo Raisa.
0: Yo Raisa.
1: Raisa holic.
0: Raisa lovers. Dia ini punya kaos Raisa. Sampai dia sebangga itu menjadi Raisa holic.
1: Yo Raisa, kan Dani mau yo Raisa, Raisa holic, Raisa holic, Raisa holic.
0: Iya, yo Raisa. Emang banyak loh cowok-cowok tuh suka Raisa.
1: Cantik sih memang.
0: Memang.
1: Kakak sepupuku juga
0: Raisa.
1: Dia punya.
0: Aku kira kakak sepupu Raisa.
1: Oh, nek ngono kuwi aku wis bangga bangga bangga.
0: Ah, gue temannya Niki ya.
1: Dia pakai dia punya ini sama kaosnya Raisa.
0: Mm-mm.
1: Dan sehappy itu dengan
0: iya,
1: kaosnya
0: ya.
1: Raisa. Aku juga apa aku tuku merchandise ya, aku pengen deh tetian yuk.
0: Oh,
1: karena menurut kemarin tuh ada satu postingan FYP di TikTok saya sahabat suara di mana ada seorang bikin satu video tapi pakai tulisan gitu loh. Saya nganggo video terus ono tulisannya kayak jangan pernah menyimpan seseorang dalam sebuah lagu.
0: Aduh, sikap. Emang kamu ada orang yang disimpan dari sebuah lagu?
1: Ada.
0: Apa dan siapa?
1: Lah kok gue kepo gue dengan siapa nih?
0: Masa gak boleh Del, cerita aja gak apa-apa.
1: Bukan masalah kowe.
0: Tapi
1: masalahnya yang on air, ngerti gak? Tidak menutup kemungkinan orangnya mendengarkan.
0: Oh ya, boleh.
1: Orang-orang yang tidak sangka mendengarkan, ngerti-ngerti gak we story, ngetag aku lagi ngerungoke.
0: Siapa tahu bisa Del, kayak dia balikan lagi ke kamu kan, siapa yang nyangka?
1: Masanya dia udah bahagia dengan yang lain?
0: Dah, bertiga.
1: Koe wae kono bertiga.
0: Playground emang. Enggak lah. Ada tapi ada kamu Del.
1: Ada.
0: Ada.
1: Satu tapi sebenarnya udah lama ya. Dan kayak yang ya wis cinta-cinta mangki aja.
0: Wis cinta mangki.
1: Mangki love, mangki love.
0: Dapat mangkinya doang cintanya kagak Del. Kalau buat kamu.
1: Kan Ryan tuh juga mangkinya juga enggak ento.
0: Mas Rian langsung bilang, "Kak Adil menyimpan seseorang dalam lagu dengan inisial R." Ayo R siapa?
1: Ah, nek sing R enggak ada lagunya, cuy.
0: Emang enggak ada.
1: Sing R enggak ada lagunya, beda lagi.
0: Kok Mas Rian lebih tahu dari aku sih, Del? Kamu enggak cerita-cerita ke aku.
1: Wegah, ngerti dah.
0: Kamu gitu sih.
1: Tidak mau saya. Saya tidak mau cerita sama kamu. Ada seseorang yang dulu saya sukai zaman SMP. Saya simpan di lagunya Kahitna.
0: Aduh.
1: Andai dia tahu.
0: Asik.
1: Lucunya adalah kenapa saya menyimpan dia di lagu ini. Hmm? Jadi dulu tuh saya pernah ikut paduan suara untuk perbukaan satu gor. Terus ada dari sekolah lain itu yang menyanyikan lagu Andai Dia Tahu dari Kahitna ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, posisinya waktu itu saya lagi suka sama si cowok A ini.
0: Oke. Okay. Oh, namanya A.
1: Siapa?
0: Anang?
1: Tutu.
0: Oh, betul.
1: Abdul.
0: Boleh.
1: Ya, apa-apa kan?
0: Boleh.
1: Abdul, Abdul in the cafeteria meneng.
0: Boleh. Jadi, lanjutkan.
1: Terus habis itu dia, yaudah. Karena itu posisinya tuh kayak, kok relate ya lagunya? Jadi kalau dengerin lagunya Kahitna Andai Dia Tahu, saya selalu keinget momen pertama kali saya dengerin lagu itu dan keinget momen pertama kali saya menyimpan seseorang itu di lagu
0: ini. Asik.
1: Apa ya? Cinta emang tidak bisa ditebak.
0: Tapi sampai sekarang nggak tahu dia.
1: Nggak tahu.
0: Aduh.
1: Karena momennya waktu itu ya. Saya itu, nah ini sahabat suara. Jangan menjadi orang yang gengsian. Karena waktu itu saya suka sama dia. Tapi karena saya merasa kayak gengsi gitu ya. Kan kita ada temenan gitu dan kayak malu. Aku suka kamu, aku malu gitu. Saya tuh malah jodohin dia ke teman saya yang lain.
0: Alah, Del, kenapa sih, Del?
1: Jadilah saya memutus. Jadi kayak saya tuh aku tuh suka kamu, tapi kamu tak cie-ciein ke temanku.
0: Kenapa sih? Akhirnya jadi. Akhirnya tapi kalau misalnya Del, misalnya nih ya pagi-pagi.
1: Apa?
0: Tiba-tiba orang itu datang nyamperin kamu siaran.
2: Dia udah bawa kopi kesukaan kamu, Del. Terus dia bawain sarapan juga kesukaan kamu. Harapannya, dia bisa memperbaiki hubungan baik sama kamu. Apa yang kamu akan lakukan?
1: Aku akan tepuk pundaknya pelan-pelan. Aku akan bisikan ke telinganya. Temui aku di rasa sesalmu.
0: Asik.
1: Oh, dan aku bisikan ke telinga kirinya.
0: Apa tuh?
1: Aku asam lambung bawa kayak kopi. Jadi

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
7: Baby Happy
3: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: alami.
1: Hi!
2: Hi! Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, eh kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang banget kalau ngomongin tentang cinta, cinta, cinta, love, love, love, love. Karena kita emang bahagia, kita inginnya adalah senang-senang terus, tidak mau sedih-sedih.
1: Kalau kata di TikTok kan simple.
0: Apa?
1: Love, it should be fun.
0: Asik.
1: Cinta tuh harusnya menyenangkan, sahabat suara.
0: Itu dia, kalau kamu merasa gak bahagia dengan seseorang, itu berarti bukan cinta. Tinggalin sekarang.
1: Asik. Terlalu ya? Gue langsung diktator, tinggalkan sekarang sih.
0: Terlalu.
1: Saya tahu harus dicoba dikaji lagi. Apa mungkin ada yang salah dalam caranya mencintai?
0: Aduh.
1: Mungkin cintanya salah. Mungkin cintanya benar.
0: Tapi
1: menginterpretasikannya yang salah.
0: Nah, itu dia. Pakar cinta datang dengan beribu-ribu pengalaman. Asik.
1: Pakcin?
0: Apa tuh?
1: Pakas. Pakar cinta, pakar asmara.
0: Asik!
1: Kita kan pakai nama itu ya.
0: Oh, iya,
1: pakcin
0: iya.
1: Ya.
0: Aku pakcin ya.
1: Aku pakas.
0: Lebih kayak nama sayur ya, Dil ya. Pakcoy dan juga...
1: Pak Choi Jin.
0: Pak Jin. Nah, kita akan membahas tentang yang bahagia-bahagia aja, sahabat suara. Kemarin sempat viral, Del. Satu video, kayaknya di Jogja, setnya di Jogja. Soalnya sempat di-repost di salah satu akun Wong Sambat di Jogja. Tahu dong itu.
1: Tahu.
0: Nah, ada mbak-mbak naiknya mobil.
1: Oke.
0: Okay. Dia yang nyetir, berarti di sisi kanan. Terus tiba-tiba ada mas-mas naik motor, pakai masker, pakai helm, cuma kelihatan matanya doang. Dia... mau nyebrang gitu, jadi otomatis dia ada di depan mobil mbak-mbak itu.
1: Betul.
0: Waktu dia mau nengok kanan, nah otomatis mbak-mbaknya ini bisa ngeliat mukanya dong.
1: Yes.
0: Mbaknya suka, alias please do your magic TikTok, siapa mas-mas ini?
1: Please TikTok do your magicku, itu
0: iya,
1: ingat kekuatan TikTokku.
0: Padahal ya. Baru lihat pertama kali, kenal aja enggak, tahu namanya enggak, pernah ngobrol juga enggak, lihat mukanya aja asik.
1: Aku udah dealing, ternyata aku juga mengalami hal yang sama.
0: Kue mbak-mbak kue?
1: Ora coy.
0: Oh iya.
1: Ora coy.
0: Kenapa?
1: Ada momen, waktu itu saya lagi lari. Mungkin kamu tahu, sahabat suara, bahwa saya adalah orang yang suka lari di daerah alun-alun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya suka mubeng beteng tuh, mubeng jurun beteng kan. Nah, ini mau pulang, mau balik alun-alun.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Udah malam. Ketika itu, sudah sangat drain energi sekali.
0: Okay.
1: Sudah lelah, sudah capai gitu ya, kita rasakan gitu. Terus... ada satu momen, ini saya udah mau balik nih, udah mau balik ke area ke alun-alun Kidul itu, papasan sama satu bule.
0: Wis,
1: sama satu bule.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya saya sudah tertunduk lesu, sahabat suara. Wah, aku langsung jenggelek meneh ini. Langsung jenggelek meneh kan. Ada satu momen kita papasan bener-bener yang lewat gitu loh.
0: Ngerti
1: enggak sih, bener-bener hadapan yang lewat.
0: Kayak bener-bener itu bisa jadi scene FTV nih.
1: Nah, gue ngerti lah.
0: Apa?
1: Di sepersekian detik itu kita bener-bener cuma lihat ya, kita lihat-lihatan berdua gini.
0: Aduh.
1: Langsung lagunya bertahan satu cinta. Kayak apa ya?
0: Padahal kamu
1: ternyata kalau dibilang cinta sih enggak ya. Demen deh aku kayak ngerti dah.
0: Kamu lihat dia, wih cakep. Dia lihat kamu, aduh.
1: Udah
0: gitu aja.
1: Kita edeh kan udah. Dalam misus. Setan kah aku diono ke.
0: Iki suruh-suruh aku ketempelan po yo.
1: Makan
0: gitu ya.
1: Dari wah meh suruh gitu iki ngono kuwi. Wis mulai do metu gitu ngono kuwi.
0: Itulah cinta pada pandangan pertama. Kamu percaya enggak sama suara? Karena kalau aku cari-cari ini sesuai dengan web yang diunggah Pijar Psikologi. Jadi kita bahas dari segi psikologinya.
1: Dari saintifiknya?
0: Yes, benar sekali. Cinta pada pandangan pertama itu ternyata ada. Ini sesuai sama teori cinta Steinberg. Asik. Oh, sorry kalau lidahnya agak kesleo, lidah Sleman. Mohon maaf.
1: Steinberg. Oke. Okay.
0: Itu sebenarnya masuk ke salah satu bentuk cinta. Karena kalau cinta pandangan pertama itu hanya memiliki satu komponen. Komponennya adalah passion. Passion itu sebutannya gairah ya. Jadi bukan passion yang bakat.
1: Desire ya.
0: Lebih ke gairah yang emang ini adalah komponen sifatnya fisiologis. Karena emang bisa menyebabkan seseorang merasa ingin deket secara fisik. Ingin menikmati, merasakan sentuhan fisik gitu-gitu, Del. Jadi kalau kita ngomongin dari segi sainsnya, ada ilmunya. Cinta pada pandangan pertama.
1: Bisa, berarti mungkin.
0: Mungkin.
1: Tapi apakah cinta pada pandangan pertama itu akan bertahan lama? Nah, itu yang jadi tanda tanya.
0: Kalau di sini sih bilangnya akan cepat hilang. Karena emang tadi cuma satu komponen fisik aja yang dilihat.
1: Ah, betul.
0: Gak tahu nih komitmennya gimana nih.
1: Betul.
0: Cocok ngobrol apa kagak, gitu-gitu.
1: Itu baru satu checklist ya. Di antara banyak checklist yang bisa kamu lakukan kalau ngomongin tentang pasangan, sahabat suara. Ah, coba, kalau menurut kamu, apakah kamu mengalami cinta pada pandangan pertama
0: Atau
1: kamu kayak fisik mah gak ada apa-apanya untuk aku, karena emang aku semantep itu.
0: Boleh cerita lah ya di WhatsApp ataupun di live TikTok. Kita juga udah buka live TikTok nih sahabat suara. Langsung gasin cerita kamu cinta pada pandangan pertama.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Gak suka banget deh sama suara gledek.
4: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
3: Hah? Emang ada?
4: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
3: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
4: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
1: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tejus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus lemon, Tejus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tejus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
10: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kita informasikan sekali lagi ya sahabat suara, kalau hari ini kita tuh juga lagi live di TikTok. Jadi kalau misalnya pengen berinteraksi sama kita, itu bisa banget untuk join live kita di @iswarajogja.
0: Kalau tadi kita sempat ngomongin tentang cinta pada pandangan pertama, dan ternyata banyak banget loh Del yang sudah menanggapi di live TikTok. Kalau tadi aku sempat baca ke Ayu Melike, itu kayaknya dia nggak percaya deh adanya
1: mana nih
0: cinta pada pandangan pertama, ya nggak?
1: Bentar ya sobat suara, kita scroll dulu.
0: Iya benar, ini kita ini ngobrolnya ya? Udah panjang.
1: Ya? Tutup.
0: Bukan.
1: Senti, Pakianti, Iki, wow.
0: Wow.
1: Ikut dong, kuy.
0: Langsung baca aja enggak sih, Del? Ini aja. Kalau Mr. King nih, katanya Mr. King di live TikTok-nya Iswara Jogja, enggak percaya ada cinta pada pandangan pertama.
1: Nah, kita tadi sempat menanggapi bahwa kita tuh sebenarnya bukan, kalau menurut saya ya, yang namanya cinta itu tuh lebih deep dari sekedar suka.
0: Benar.
1: Kalau pandangan pertama menurut saya itu masih di fase yang suka, simpati.
0: Lebih ketertarik aja.
1: Empatinya tuh baru muncul kayak, okay nih, Mak kita lebih enak ngomongnya kayak demen deh. Tapi kalau cinta tuh katanya lebih dalam deh.
0: Iya.
1: Kadang ada momen-momen, ada masa-masa di mana kita tuh cinta sama seseorang with no reason.
0: Iya benar banget.
1: Tanpa alasan apapun.
0: Ataupun alasannya coba karena fisik atau yang terlihat aja nih, dia mungkin sesuai kriteria, tinggi, putih, pakai kacamata mungkin kayak gitu, kumis tipis-tipis gitu kan. Karena Kak Ina Zinti bilang kalau panper adalah pandangan pertama.
1: Oke. Okay.
0: Kalau panper itu lebih ke nafsu zaman sekarang.
1: Waduh, kok gue langsung neng nafsu sih?
0: Maksudnya nafsu nih ini loh, tadi gairah tadi loh deh.
1: Oh.
0: Karena cuma ngelihat satu komponen dari cinta tadi, fisik doang.
1: Oh iya. Maksudnya gini loh, ada diksi-diksi lain misalnya tertarik, simpati, ya kan? Kok gue langsung neng nafsu itu loh maksudnya?
0: Ya, langsung terlalu basa-basi ya.
1: Iya, kamu terlalu straight to the point menurut saya.
0: Tapi Kak Inesa juga nambahin nih, kalau suka mungkin iya, tapi kalau cinta butuh waktu aku sendiri minimal 3 bulan. Probation pas tuh.
1: Betul ya. Kita emang masa percobaan kuy ya.
0: Benar.
1: Nganggu kontrak lah mas kira-kira nek ngono kuy.
0: Nah itu kalau misal,
1: apakah itu full payment nanti kalau 3 bulan?
0: Kalau misal gagal itu harus bayar penalti enggak tuh?
1: Siapa tahu.
0: Gitu.
1: Apakah nanti masuk dalam pekerja pegawai kontrak atau pekerja tetap langsungan? Terus apa lagi?
0: Ada Kak Ayu Like nih, ini kayak menanggapinya agak serius karena dia ada POV lain. Lebih masuk akal cinta pada obrolan pertama. Asik.
1: Oh itu bisa?
0: Bisa. Tapi kalau kamu ngomongnya sama penyiar kayaknya agak termanipulasi kayak Ayu Like. Kita sudah terbiasa dengan menanggapi hal-hal dengan sukacita.
1: Karena kita pintar ngolah.
0: Asik, ngolah banget
1: kita
0: tuh.
1: Kita pintar ngolah.
0: Iya benar. Ya, kan?
1: Atau mungkin kalau benar cinta pandangan pertama itu mungkin pas lihat dia melakukan sesuatu.
0: Nah,
1: oh bisa.
0: Misal dia lagi main sama anak-anak atau dia lagi main sama kucing. Itu biasanya cewek-cewek agak luluh tuh kayak ih, dia kayaknya gentleman banget deh. Asik. Family man banget.
1: Betul gitu. Betul sih.
0: Iya kan?
1: Kalau fisik itu masih kayak menurut saya itu masih masuknya di simpati sih. Kalau cinta itu tuh ada hal lain yang jadi faktornya gitu. Misal lihat pas lagi main sama oh iya betul. Jangan gamon. Banyak kok cowok di dunia ini yang lebih baik daripada dia. Betul.
0: Benar.
1: Betul. Tapi apakah kamu ketika mengalami cinta pada pandangan pertama, akan kamu sikat apa?
0: Sikat. Ada reaksi lebih atau enggak maksudnya. Kayak misalnya kamu ngelihat kita sebagai cewek berarti kita udah cowok ya. Langsung deketin minta nomor teleponnya atau gimana reaksi kamu kalau misalnya ada seseorang, bisa nih, cakep nih. Betul. Atau ya udah aja kayak ya udahlah, itu kan cuma orang lewat, paling cuma sparking kecil doang, nggak nyampe kita harus kenalan lebih atau gimana.
1: Tapi kadang ada momen-momen bahwa cinta selamanya itu muncul dari pandangan pertama.
0: Aduh, terus yang benar yang mana nih? Tapi bolehlah, kita hari ini kayaknya lagi yang senang-senang aja. Kayak Malik the Essential bikin kita bikin romantis tadi requestan dari Mr. King.
1: Oke. Coba sahabat suara, menurut kamu kalau pandangan pertama Ki, sikat apa biarkan saja?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Segernya kelewatan.
0: Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 107 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Banyak banget kalau kita ngomongin tentang cinta pandangan pertama. Tadi Mas Rian juga sempat ngomongin tentang hormon-hormon juga yang bekerja. Jadi sebenarnya cinta tuh kompleks sahabat suara. Itulah namanya juga cinta. Bisa tumbuh kapan saja, bisa ke siapa saja, dan di mana saja. Tapi kalau kau mau cari hal-hal yang murah, belajar yang murah, nggak kemana-mana. Maksudnya jangan di mana-mana, karena cuma di Alfamidi kau bisa dapetin harga murah. Apalagi ada produk baru di Alfamidi. Sekarang kalau misalnya kamu mau cobain yang So Good tuh, nah So Good kan ada produk baru ya Del. Itu juga ada di Alfamidi, apalagi sekarang variannya juga macam-macam banget.
1: Ada namanya So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korean Gochujang. Harganya promo spesial buy to get to. Terus ada juga cobain yang baru dari Ramen Yes. Hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori di 84 gram. Promo buy to get one.
0: Terus
1: ada juga Makuku Pants Comfort Fit XXL dengan harga spesial Rp45.900 dari harga normalnya Rp56.400.
0: Nah, enak banget kan? Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Suara-suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
3: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM, Suara Jogja.

nongkrong bareng masih dengan setia tentunya Iswara Jogja menemani Anda di siang hari ini. Udah mikirin makan siangnya apa nih Sobat Suara? Saya dari pagi loh udah mikirin hari ini makan apa. Gak tahu ya. Mikirin makanan yang ingin disantap hari ini kayaknya jadi sesuatu hal yang menyenangkan gitu, untuk jadi penyemangat ya kan. Hari ini mau ngapain nih? Hari ini bakal makan apa? Tapi tiba-tiba tadi gak sengaja lihat Dokter Tirta lagi diundang di salah satu podcastnya Raditya Dika. Di situ ada bintang tamu Nikita Willy. Jadi katanya setiap pagi itu pokoknya mengutamakan paling banyak itu adalah di protein, telur, nyoto tetap ya, tetap ada karbonya. Tapi dia tidak mengkonsumsi, jadi selalu mengkonsumsi real food gitu. Wah, ini nih.

Indonesia. Salah satu band yang melegenda juga di tahun 2000-an awal, Sahabat Suara, yang dimana lagunya sampai saat ini masih terus dikenang gitu ya, masih memorable. Dan beberapa waktu lalu juga ada beberapa lagunya tuh kayak up lagi di, jadi sound di TikTok. Geisha. Jadi mantan vokalis, aku gak tahu ya sekarang ya menyebutnya, tapi iya disebut mantan vokalis. Gimana sih? Yes, Momo, Sahabat Suara. Meskipun dia masih menyebut dirinya juga the real Momo Geisha. Jadi kita tahu Geisha sudah berganti vokalis dan memang sempat diisukan juga mereka tidak pernah lagi manggung bareng setelah 8 tahun pisah. Dan sempat juga ya ada spekulasi kayak Momo merasa dia kayak dikeluarin gitu aja gitu ya. Dan kemudian juga dari teman-teman yang lain menganggap memang bahwa Momo sudah punya kesibukan dan kehidupan yang baru. Namun yang spesial adalah kemarin pada saat ulang tahunnya Momo di usia yang ke-40 tahun, ada surprise yang disiapkan langsung oleh sang suami. Jadi pada saat dia ulang tahun dirayakan gitu ya. Jadi pada saat perayaan ada kejutan dihadiri oleh sahabat dan keluarga. Dan yang menarik adalah menyiapkan bintang tamu, yaitu teman-temannya di band Geisha. Personil Geisha hadir dan membuat tentunya haru ya Momo. Dan akhirnya untuk 8 tahun, setelah 8 tahun mereka berpisah dan tidak pernah manggung bareng lagi, akhirnya mereka perform bareng di ulang tahunnya, menyanyikan lagu-lagu Geisha yang pada saat itu. Jadi kejutan hadirnya personil band Geisha bikin Momo bereaksi sangat heboh gitu, gak nyangka. Kata dia akhirnya promotor yang pertama menyatukan mereka kembali adalah suaminya sendiri. Dan Momo cerita kalau hadirnya Robby, Asyari Aulia, Rahmat Ramadan, itu memang benar-benar ide dari suaminya yang memang akhirnya memberikan komunikasi yang baik. Dan itu pada akhirnya menjadi apa namanya momen yang indah, mereka berpelukan gitu. Harapannya sudah perbaikan ya. Dan apa namanya, ini menjadi cerita yang menyenangkan dan juga pastinya ditunggu-tunggu, karena bagaimanapun memang suara dari Momo ini punya ciri khas sendiri yang membuat lagu-lagu dari Geisha itu selalu punya ruang dan juga selalu membekas gitu untuk pendengar dan penikmat musik mereka. Apakah mereka akan ada kolaborasi-kolaborasi? Nah, kita gak tahu ya. Semoga nanti dari momen mereka bisa memperbaikan, akhirnya nyanyi bareng lagi, ini jadi ide baru juga untuk teman-teman promotor, siapa tahu ya menghadirkan konser ada yang versi Momo, ada yang versi Regina.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Sahabat Suara, pernah gak sih cuaca lagi terik-teriknya? Kayak gini nih ya, Anda lagi ngerasa panas banget di jalanan, terus tiba-tiba ada pengendara yang lain, itu kendaraannya basah gitu. Berarti mereka baru saja melewati daerah yang turunnya hujan. Jadi pada saat kita berkendara di cuaca yang super terik, panas menyengat, tiba-tiba di depan kita lewat rombongan pengendara motor yang udah lengkap pakai jas, basah kuyup misalnya. Nah, di Jogja nggak ada yang menganggap itu aneh, karena memang kadang-kadang cuaca suka seajaib itu dan tidak merata di beberapa tempat gitu ya. Jadi kalau di Jogja pemandangan seperti ini bukan yang aneh memang, bahkan dalam jarak beberapa kilometer cuaca bisa terasa sangat berbeda, satunya hujan, satunya panas. Nah, ini sering bikin warga Jogja dan para perantau mengalami culture shock. Ini lagi banyak mungkin mahasiswa baru ya. Mungkin ini jadi salah satu keadaan yang bikin kita kaget. Berangkat dari rumah cerah, kok malah sampai tujuan hujan gitu ya. Jadi biasanya memang pengendara biasa terbiasa menyiapkan kayak mantel itu selalu ada di dalam jak motor. Karena ya itu sewaktu-waktu bisa berbeda. Dan ini memang menjadi satu fenomena keunikan cuaca yang terjadi di Yogyakarta yang memang mengakibatkan fenomena hujan lokal tingkat es krim, beda kabupaten beda nasib gitu. Perbedaan topografi ini bikin Jogja punya microclimate atau iklim mikro yang unik banget. Jadi jangan heran kalau sore di Sleman lagi badai angin gitu ya. Tapi begitu melintas batas kota atau masuk area Bantul, langitnya justru biru cerah gitu misalnya. Kemudian hujan batas lampu merah, efek pembagian awan yang presisi. Jadi gak perlu nunggu beda kabupaten buat ngelihat keajaiban ini. Kadang batas antara hujan deras dengan kering, ini sepresisi lampu merah atau jembatan gitu ya. Pernah ya lihat ya di lampu merah? Kayak setelahnya itu udah terik gitu. Tapi kita masih ngerasain turunnya hujan. Itu tuh. Dan pemandangan ini menjadi sesuatu hal yang unik memang. Efek dari cuaca yang terkotak-kotakan ini melahirkan sebuah pemandangan urban yang khas di jalanan protokol Jogja. Dimana pengendara yang datang dari arah utara yang habis kehujanan misalnya bakal bertemu dengan satu titik jalan dengan pengendara dari arah selatan yang areanya panas. Akibatnya di satu jalur jalan yang sama, kamu bisa ngelihat rombongan orang yang orang berjas hujan, basah kuyup ya, dan kayak tatap-tatapan gitu, skondi nih ki, skondi ki mau ki, kok udan gitu. Jadi kayak pertanyaan, wah kok hujan ya, dari mana nih gitu. Jadi memang kita harus mengkondisikan selalu gitu ya, untuk siap siaga kalau cuaca seperti ini. Misalnya kalau ngerasa adem, ah udah malas pakai jaket, ternyata tiba-tiba panas terik banget sampai nyekit gitu ya di kulit. Jadi mau gak mau, itulah pentingnya jaga-jaga di jok motor atau di kendaraan Anda selalu udah siap ya kan sahabat Suara, jaket kalau misalnya di motor, jas hujan seperti itu, dan juga kondisi tubuh tetap fit. Karena biasanya nih kalau udah begini nih gampang banget sakitnya, gampang pelik, gampang batuk, flu dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ya itulah jadi fenomena yang unik, suka berubah-ubah ya. Tapi kalau mood orang-orangnya enggak kok, stabil ya. Mungkin ada yang ngerasa, pantesan nih ceweknya kadang-kadang suka ngambek. Enggak, itu memang udah bawaan.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara yang sudah bergabung menemani ikut mendengarkan di Suara Jogja. Ada yang udah streaming 081-229-9888-887 juga boleh kirimkan WhatsApp ya pilihan lagunya. Ada dari Nia tadi yang request lagu dari kemenangan Selena Grace. Selena, panggilannya Selin ya. Pemenang Idol season ke-14 kemarin dengan lagu kemenangannya, yaitu judulnya adalah Sumpah Mati. Tadi ada yang udah request juga di WhatsApp. Kemudian selamat siang menyapa yang udah bergabung. Ada Rian, hai Rian. Terima kasih udah mendengarkan. Anda yang pengen update gitu ya, silahkan untuk link streaming di isuaranetwork.com. Anda bisa pilih kota Yogyakarta. Karena kita ada hadir di beberapa kota, sahabat suara boleh pilih ya. Di Yogyakarta di sini lagi ada Agnes Marhilo yang menemani Anda. Dan siang hari ini yang butuh banget gitu ya booster untuk menemani beraktivitas, ngerasain bahan baku sudah mulai mahal. Kemudian telur, kayak gula gitu sahabat suara. Belum lagi banyak kebutuhan ya di bulan ini. Mari kita doa sama-sama meskipun di tengah keadaan gitu ya. Dan melihat IHSG yang kembali melemah. Dan bahkan ada salah satu saham IHSG dari salah satu perbankan yang mencapai titik terendah katanya di momen ini. Wow, ini cukup mengkhawatirkan, cukup bikin deg-degan gitu. Tadi aja saya habis dari Burjo nih sahabat suara, beli minuman kopi-kopi, minuman kopi saset dengan satu gorengan itu 10.000 loh. Gorengannya memang gorengan ubi ya, bukan gorengan yang biasanya. Mungkin lebih mahal daripada gorengan yang kayak tempe dan lain sebagainya ya. Agak syok gitu, tapi tidak mau menyalahkan juga, gak mau menyalahkan yang dagang, karena pasti mereka juga ngerasain kan bahan baku semua naik. Misalnya kayak plastik aja naik, udah pasti berpengaruh dengan harga. Gula naik pasti berpengaruh kan dengan jualannya gitu. Sedih. Gimana, sudah merasakan apa saja yang naik akhir-akhir ini sahabat suara? Semoga pemasukannya ikutan naik, rezekinya ditambahkan, kesehatan juga bertambah, semuanya baik-baik bertambah ya. Kalau lagi ya dicukupkan, lagi pengen anak sekolah buat masuk daftar dicukupkan, mau ini dicukupkan, jadi semuanya pokoknya cukup, semuanya disediakan.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, jam 12 siang nih, sedikit lagi ya, beberapa menit lagi. Jangan lupa disiapin makan siang. Ada yang udah nyiapin makan siangnya, udah di depan mata mungkin tinggal menyantap. Atau lagi scroll-scroll gitu ya, ojek online nih, beli apa ya hari ini. Dan mana nih promo yang paling murah. Berasa gak sih ongkir-ongkir di ojek online itu, marketplace gitu ya, udah mulai gak semurah biasanya ya gak sih. Promo-promo juga gak terlalu banyak. Ya gak, ngerasa kayak beli apa-apa mahal gitu. Jadi ya sudah mulai berasa nih sahabat suara. Semoga makan siangnya enak, dapat yang enak dan yang murce. Atau mungkin bisa spill ya, warteg-warteg terdekat nih yang kira-kira bisa Anda nikmati. Pilihan menunya banyak, komplit, dan harganya tidak terlalu mahal. Tapi di mana tuh kira-kira tuh sahabat suara? Boleh di spill dong. Ya udah deh, nongkrong bareng sampai di sini menemani Anda. Tapi yang pasti Iswara Jogja masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu spesial. Jadi jangan kemana-mana, tetap bisa selalu mendengarkan lewat Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong. Ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara. Karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu. Langsung aja saya mau puterin lagu dari Diskoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwalara. Enjoy!

Masih bareng sama Farfairus di suara The Awas. Mahal ini mati-matian. Baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif. Gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang wow, sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request. Dan buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request, ah pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya, kalau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Iswara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 08 16 114 1014. Nih karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama Jakarta juga sama Vin ya. Mau request lagunya Fis yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.net.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin. Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih loh, udah setia banget. Setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok isuara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Satu lagi ini buat kamu menemani siangnya NPD, sempurnanya aku.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
5: Suara.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
5: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Chaos Pilot sepanjang hidupku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ringback-tone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya, karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau Iswara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin Iswara dari zaman radionya Iradio namanya sekarang, sampai hari ini masih mendengarkan juga, didengerin di saat kerja maupun waktu santai. Terima kasih Iswara sudah menjadi obat rindu tanah air. Ih, keren banget. Supaya kita makin percaya gitu sahabat suara ya, Anton ngepap loh. Padahal sebenarnya dari nomornya udah kelihatan plus 30. Dia ngepap juga sekarang di Athena tuh jam kurang lebih jam 9 pagi nih di sana ya, luar biasa. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti bakalan aku mainkan ya Anton, ditungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Terus juga tadi banyak sekali sahabat suara yang absen di beberapa kota ya, di Jakarta, terus juga ada di Semarang, di Pontianak. Siang hari ini cuacanya cukup panas, jadi sepertinya hampir rata nih siangnya kita terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang. So stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Selamat di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang gak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya, satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaoke. Ya.
2: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya. Aku dan dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu, Be Mine.

0: dengan.
1: Ya, Bos Yofi Anuno, lebih dekat denganmu nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yofi Anuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yofi Anuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak, aduh, tanggal segini mesti nguarin uang buat tiket lagi, gimana ya? Masih mikir-mikir, ah, mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih. Karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yofi Anuno untuk Sabtu 13 Juni 2026. Dengan cara yang gampang banget, kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru, Kinos Gina, dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga Perjalanan Nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yofi Anuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Niji, rahasia hati. Tapi semoga aja di antara hati kita tak ada rahasia-rahasiaan sahabat suara ya. Jujur kalau saya sih mau bilang gak ingin berpisah, tapi ya waktu so juga yang harus
1: buat
0: berpisah.
1: Yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Nevada Virus, kirim salam, ramein TikTok, udah seru-seruan. Thank you banget sahabat suara, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan dengerin terus Isuara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Isuara, Isuara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Lehu gak nih?
2: Wah, lehu gak aja.
1: Lehu gak nih?"
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Lehu gak nih? Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
4: Susi.
3: Oh, ini yang baru nih.
2: Susi.
3: Baru,
2: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, hah? Abang bisa colok, bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
5: Kalau lagi dingin-dingin? Pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantep banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen...
1: Aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong.
1: Sambil aku juggling, juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku, kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
5: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Kan? Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
5: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi.
2: Berurat.
5: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
2: lagi.
1: Sosis daging.
6: Gak mau kelewatan kan?

0: Oni, Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodyloveskai.
4: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk mempertahankan syarat pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat bagi calon anggota kepolisian. Ketentuan ini resmi disetujui dalam rapat panitia kerja Komisi 3 DPR saat membahas daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Polri di Kompleks Parlemen Senayan Senin 8 Juni 2026. Kebijakan ini sebelumnya sempat dipertanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, yang meneruskan aspirasi masyarakat agar syarat minimal dinaikkan menjadi sarjana atau S1. Dalam DIM nomor 26 substansi baru yang dibacakan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij, pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan redaksional pada pasal 21. Namun syarat pendidikan minimal bagi calon anggota Polri tetap dipertahankan pada jenjang SMA atau sederajat. Dilansir dari Pandangan Jogja, Mabes Polri menegaskan bahwa jalur rekrutmen dari jenjang SMA masih sangat dibutuhkan untuk pos pembentukan bintara, sedangkan lulusan sarjana sudah diakomodasi khusus melalui jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Beralih ke berita berikutnya, sebanyak 20 pasangan pengantin melangsungkan prosesi ijab kabul masal di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Sewon, Bantul, Senin 8 Juni 2026. Gelaran bertajuk Nikah Bareng Ning Montor Mabur ini diinisiasi oleh Basnas DIY, STTKD, Yayasan Citra Dirgantara, dan Fortai Sewon. Prosesi akad nikah dibagi ke dalam 3 wahana, yakni pesawat Boeing, helikopter, dan Cessna, dengan mahar seperangkat alat sholat serta cincin perak. Seluruh peserta difasilitasi secara gratis mulai dari biaya nikah, mahar, hingga rias dan juga dokumentasi. Acara diawali kirab pengantin yang disambut upacara pedang pora oleh Taruna Taruni STTKD. Dilansir dari Pandangan Jogja, pernikahan masal ini diikuti peserta lintas generasi, mulai dari pasangan termuda usia 20 tahun hingga pasangan paruh baya, hasil program pencarian jodoh Golek Garwo. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan.

98.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tinggal menghitung hari gelaran Piala Dunia 2026 akan segera berlangsung. Sahabat suara, kayaknya udah mulai banyak yang bertanya-tanya gitu. Udah mulai banyak yang merencanakan, oh nobar, kayak gitu. Kalau di Indonesia nih, yang sudah pasti jadi official broadcaster Piala Dunia 2026 itu kan TVRI ya, sahabat suara. Nah, memang kalau misalnya sebuah media memegang license atau lisensi untuk menyiarkan Piala Dunia gitu, otomatis pasti akan ada izin-izin ataupun juga akan ada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang harus ditaati gitu. Maksudnya kalau misalnya kayak kamu mau bikin nobar kayak gitu, apalagi TVRI ini kan pemegang hak siar resmi, terus juga memegang kendali sama hal-hal yang menyangkut siarannya Piala Dunia 2026 di Indonesia terutama. Nah, tapi ternyata gebrakannya dan kabar baiknya adalah TVRI ini memperbolehkan UMKM nih ya, catatannya garis bawah bold italic, UMKM ini boleh menggelar kegiatan nobar atau nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Secara gratis tuh. Nah, ini jadi tapi memang ada beberapa ketentuannya gitu kan ya. Ini sudah dikonfirmasi langsung sahabat suara oleh Direktur Utama LPP TVRI Pak Iman Brotoseno. Ini bilang kalau UMKM itu bisa menggelar nobar Piala Dunia 2026 secara gratis. Tetap izin, tetap harus izin ke TVRI-nya ya, jelas lah ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku kayak gitu kan. Tetap kita harus izin, tapi tidak akan dipungut biaya. Nah, syaratnya adalah ini buat UMKM, warung-warung, terus Pemprov, Pemda, Pemkab, pemerintah pusat ataupun juga kementerian lembaga-lembaga. Terus kemudian untuk nobar-nobar di RT/RW atau kampung, kelurahan, kecamatan itu boleh gratis gitu selama nobarnya itu tidak dikomersilkan. Nah, tapi ini ada beberapa catatan gitu ya. Kalau yang komersil gitu, misalnya nih kayak food and beverage, F&B yang memang resto udah gede gitu, atau misalnya hotel yang gitu-gitu yang memperlakukan HTM, nah itu tuh nggak boleh dikomersilkan, itu nggak boleh sahabat suara. Jadi terus juga harus ada izin atau izin keramaian gitu ya, atau crowd kayak gitu, itu juga penting kayak gitu. Jadi memang selama koridornya atau selama tata caranya dilaksanakan dengan benar gitu, nanti kamu kalau misalnya kamu punya UMKM atau misalnya pengen bikin nobar di kampung gitu, itu diperbolehkan secara gratis oleh TVRI, tapi tetap harus izin kayak gitu kan. Menyenangkan ya, menyambut gelaran Piala Dunia ini. Bahkan nih kabarnya, kalau saya gak salah nih, ada dua penyiarnya Iswara Jogja yang juga excited dan udah bersiap-siap akan menyambut gelaran Piala Dunia 2026 dengan membuat podcast sahabat suara. Kira-kira siapakah dua pundit? Dua pundit Iswara Jogja itu kita akan tunggu. Yang jelas ini Piala Dunia 2026, walaupun mungkin Indonesia belum bisa masuk di tahun ini gitu ya di Piala Dunia, tapi tetap dinanti-nanti banget, tetap di euforianya tetap udah mulai kerasa dari sekarang, dan mungkin kamu salah satu yang menunggu gitu. Tapi yang jelas sih di luar gelaran atau tayangan pertandingan Piala Dunianya juga semua orang yang ikut mempersiapkan, termasuk dua teman saya yang lagi hektik banget mau bikin podcast Piala Dunia nih, kayaknya perlu dinanti juga. Kira-kira kamu bisa nebak gak sahabat suara siapa dua penyiarnya Iswara yang bakalan tiba-tiba jadi pundit alias jadi pandit untuk Piala Dunia 2026 ini?

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh,

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan

0: skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan sampai kelewatan sahabat suara, walaupun di awal bulan kayak gini tetap harus nikmatin promo harga spesial produk baru yang cuma ada di mana? Tentu saja di Alfamidi. Karena di Alfamidi nih sekarang ini hadir So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang dengan promo spesialnya beli 2 gratis 2. Buy 2 get 2 gitu kan. Jadi kamu beli 2 dapat 2 gitu. Terus juga kamu bisa cobain yang baru dari Ramen Yes. Jadi kini hadir Ramen Yes mie kuah Hakata Chicken Ramen yang size-nya 88 gram dan juga mie goreng Tokyo Chicken Yakitori yang 84 gram dengan promonya buy 2 get 1. Jadi kamu beli 2 dapatnya 3 tuh kayak gitu. Nah, terus juga nah spesial nih buat yang satu ini tuh buat mamah-mamah atau mungkin buat kamu yang udah punya anak gitu ya, udah punya bayi. Ada Mangkuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesialnya 45.900 dari harga normalnya 56.400 aja. Jadi langsung aja ke Alfamidi buat produk-produk barunya itu diborong sama kamu. Karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
10: Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstrel.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Listen and love.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Sedang mendengarkan Iswara.

Ada yang sama kayak gue gak sih, sahabat suara yang hari ini tuh rasanya loyo banget? Boleh gak sih gue minta saran lo? Gimana sih kalau ngatasin ngantuk tuh? Gue dari, padahal gue tidur dan bangunnya normal. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, normal kan? Gak, gue tidurnya normal kok, dari jam 12 bangun jam 9 pagi gitu. Kalau lo ngatasin ngantuk gimana sih, sahabat suara? Gue minta dong kasih tahu gue. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp yang udah absen. Wah, ada 921 orang nih. Wah, ada Dinda. Hai Kak Beril, aku kalau ngantuk tuh biasanya aku cuci muka pakai air es. Oh iya, gue pernah lihat di TikTok. Jadi sediain baskom, air, sama es batu. Cuci muka lu. Tapi kan di kantor ini sih ada es batu. Ada sih, cuma lokasinya ada kulkas tapi gue gak tau. Cuma ya limited access gitu. Lagi pada ngapain nih jam segini, sahabat suara? Aku tebak jam segini orang-orang masih pada di jalan pulang kantor. Semangat cari cuannya ya, para employee-employee Gen Z. Gue juga ngajakin lo para Gen Z yang kebetulan employee gitu ya, untuk curhat di malam hari ini. Nanti jam 9 malam akan ada sesi curhat di BTS. BTS tuh, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beril. Jadi BTS itu adalah tempat di mana lo bisa kirim panjang cerita lo. Mulai dari lagi galau, di ghosting, atau mungkin lagi berantem sama pacar lo. Pacar lo gak ngertiin lo yang, siang-siang kok gak bales sih, balesnya lama. Ih, orang lagi kerja, ye, putus. Putus tahu kalau kayak gitu mah. Obat ngantuk tidur, real kata Reti. Iya, jujur. Jujur, tadi gue udah nyampe jam, jam berapa tadi ya? Jam 19.45 gue nyampe kantor. Gue langsung tidur tuh, power nap. Bangun-bangun jam 20 lewat 10. Maaf ya. Biar gak ngantuk malam hari ini, gue pengen kasih lagu yang semangat-semangat buat lo dan juga buat gue tentunya, sahabat semua. Yang mau request lagu-lagu semangat boleh banget kirim ke WhatsApp 0816 114 1014.

0: Ada suatu hari di Wisma MRA Jalan Cilandak samping Citos, terdapat seorang penyiar bernama Beril yang lagi ngantuk banget, anjay. Aku mau nyapa sapa-sapa dulu yang di TikTok nih ya. Ada Aldrin datang-datang ngasih jokes, kenapa gigi bisa berlubang? Karena kalau rapet, Ravatar gak bisa lahir. Masih nggak paham, Drin, jujur, Drin. Tapi thank you loh, Drin. Ada Glenka yang update, hari ini capek banget bukan karena kerjaan, tapi karena panas banget. Emang iya ya? Bukannya hari-hari ya, belakangan ini kita jarang kena hujan tau guys. Ada di WhatsApp nih, gue baca-bacain semuanya nih. Weather info Semarang terang, Ber. Tuh warga Semarang, mana suaranya? Ada Ardi. Semarang terang ya, emang lagi ini ya, cuaca lagi terang-terangnya nih. Cuma mungkin ada daerah masing-masing yang kebetulan sempat diguyur hujan, boleh update ke gue. Ada Reti juga nih yang update. Gue lagi mual semual-mualnya, karena beberapa hari ini pola makan lagi gak bener banget tuh. Hati-hati loh. Makan apa aja hari ini? Beberapa hari ini makan apa aja coba di-update. Lo juga tuh pada banyak tahu orang-orang yang perutnya lagi gak beres. Makan yang sehat-sehat ya. Jangan yang aneh-aneh. Makan tuh kayak gue tuh, kaviar tiap pagi. Emang lo pada sarapan gak pakai kaviar? Ya Allah. Croissant gitu loh. Belajar. Terima kasih update-nya nih dari Heru. Heru bilang, malam Beril, gue baru absen balik dari kantor. Perjalanan Sunter, Ciledug, semoga lancar. Good luck. Ini adventure buat lo malam hari ini. Bokap gue dulu juga kerja di Sunter, ya. Rumah dulu sempat di Bekasi, Bekasi Barat. Mamam. Dan sekarang gue menjadi merasa gitu ya, bokap-bokap tuh capek, bro. Ada yang kirim voice note nih. Kita putar ya. Lo juga bisa kirim voice note tahu sahabat suara. Ntar gue play on air. Malam dong, bro. Dul. Dari Pondok Kopi. Ah, gimana nih?
1: Pakai kopi aja, Pak.
0: Kopi sih.
1: Kopinya tapi kopi bubuk.
0: Kopi bubuk liong. Udah.
1: Kopi bubuknya dicampur gula, cuma jangan diseduh.
0: Terus diapain?
1: Diperlukin ke dalam.
0: Aduh, salah dam. Anjir, di pikiran gue juga dia bakal ngomong gitu lagi, bener. Jadi seduh, terus diapain? Dipelurukin ke mata. Ya pedes dong. Di TikTok, hai, ada Frosty Bite yang sapa aku, Beril. Hai Frosty. Senja merona, makan udang saus tiram. Hai ayang, selamat malam. Malam sayang. Udah malam belum sih? Croissant. Ini berisik lo, Fana. Dibenerin lagi. Gue bilang croissant. Kosong. Dia bilang, ya oke. Okay. Malam, Reti. Guys. Seperti biasa, gue kalau lagi gabut, scrolling-scrolling thread, dan gue menemukan ada postingan kayak gini bunyinya. Gak ada yang lebih cringe dari cewek ngasih baket bunga rokok ke cowoknya. Oh, shit, man. Menurut gue 2016 banget lagi tuh, ngasih bunga baket terus isinya rokok. Menurut gue juga ada yang menurut gue cringe ya. Gue gak tahu ini dengki apa gue ngerasa ini cringe. Ngasih bunga baket ngasih bunga baket isinya duit. Maksud gue, ya udah transfer aja gitu loh. Ngerti gak sih? Gak tahu lo sepakat sama gue apa enggak. Tapi ada gak sih kado-kado yang dikasih ke pasangan gitu ya? Tapi kayaknya cringe deh kadonya. Gue tunggu versi lo. Jawab di TikTok iswara.network.

0: Sony, digunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
1: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
0: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lancar.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: kado cringe yang udah pernah lo dapet dari pasangan seumur hidup lo. Gue pernah dapet kado dari gebetan. Kadonya itu adalah case handphone Kate Spade. Kate Spade. Gue tau itu mahal. Kan orang kalau misalnya dikasih kado itu sebenarnya yang cringe bukan barangnya ya. Tapi gue gak tau kenapa ini kejadiannya cukup bikin gue cringy. Jadi dia ngasih gue Kate Spade yang agak-agak polos itu lah, cocok buat gue gitu, buat cowok gitu. Gue nge-story, terus tiba-tiba dia minta take down. Gue nggak tahu lah, maksudnya kayak dengan seribu alasan kayak, iya nggak enak sama teman aku lah. Ini barang lu maling apa gimana sih gitu kan? Gue mikirnya gitu kan. Udah tuh, ini masih gebetan ya, belum pacar ya. Gak lama kemudian terungkap bahwa dia tuh takut kalau gue nge-share pacar sebenarnya tahu. Jadi gue selama ini adalah selingkuhan. Langsung gue cabut lah, gak bisa gak. Weh, pride bro. Gue gak mau jadi selingkuhan, gue gak mau jadi jin dasim. Jin dasim tuh kok di rumah tangga doang. Iya kan Dar. Ada Dari di TikTok bilang, gue malah senang kalau kado yang gue kasih di upload ke story. Iya kan, logikanya kan gitu. Ada kado cringe. Ini ada Adam nih, coba. Adam, lu kado cringe yang pernah dapetin dari pasangan apa, Adam? Atau yang dibayangkan lu nih, kayaknya gue kalau dikasih ini, aduh gimana gitu. Atau orang-orang lain gitu. Di ini udah, salah, belum gue nyalain. Dah.
1: Gue tuh kalau yang paling cringe menurut gue dikasih ini, apa, sisir. Okay. Gue pernah dikasih sisir yang flip gitu. Konteksnya karena katanya dulu dia sering ngeliat gue pakai pomade.
0: Pakai pomade, oke. Okay.
1: Dulu pakai pomade kan? Dulu pomade-an, cuy.
0: Gila. Kayak Gofar Hilman gitu
1: zaman dulu. Yoi, cuy.
0: Yoi lagi deh, terus.
1: Terus, masalahnya ini sisirnya bukan yang sisir normal, sisir keren gitu. Ini sisir, memang bagus sih bahannya. Sisir yang bentuknya pisau.
0: Yang ada metal-metal gitu?
1: Iya.
0: Oh, terus?
1: Tapi kan waktu itu masih sekolah.
0: SMA.
1: Hari pertama gue dapet itu, sorenya, siangnya langsung disita.
0: Lah, oh dikira pisau?
1: Dikira pisau.
0: Emang gurunya kagak ngebuka dulu, ini apa? Gitu.
1: Ya.
0: Oh, lu dulu suka tawuran sih ya? Mau fix BR nih, kata gurunya.
1: Enggak dong.
0: Enggak dong. Framing lagi aja gue. Tapi itu gak cringe sih, lebih kayak ke apa? Lebih kayak...
1: Aneh sih, ngapain lu ngasih gue sisir?
0: Dalam rangka apa aja dia ngasih kadonya?
1: Nah itu, tiba-tiba aja.
0: Oh.
1: Kayak sering ngeliat gue sisir. Oh, sama satu lagi. Sama adik kelas gue dikasih baju koko.
0: Okay.
1: Dan yang pecahnya adalah apa? Adik kelas gue Kristen.
0: Zap! Gak tahu agamanya bagaimana sih?
1: Gak tahu makanya. Maksudnya gue tahu dia Kristen. Tapi ngasih gue baju koko.
0: Mungkin ini kali occasional kalau suatu saat ada bulan Ramadan gitu.
1: Mungkin ya, biar dia ingat dia terus.
0: Iya gitu. Janggal. Kenapa ngasih apa namanya, gendam aja sekalian biar diinget mulu. Oh, yang cringe ini, Dam. Nih, sahabat suara. Orang kalau lagi bukan bachelor party, apa versi ceweknya?
1: Bridal shower.
0: Lu tau kue-kue yang bentuknya?
1: Oh iya tahu, itu aneh sih.
0: Jujur gua enggak masuk lagi tuh.
1: Itu buat gua kayak kok bisa-bisanya dan di-post lagi.
0: Dan di-post.
1: Pede banget lagi.
0: Ya enggak apa-apa, urusan mereka, mungkin keluarganya ya udah santai gitu ya.
1: Tapi di post gitu dan gak jarang
0: tau ya apa,
1: di posting di feed.
0: Iya, di feed atau di story lah gitu.
1: Kalau di story make sense, ngilang.
0: Iya bener sih, cuma di story aja gue udah zap masuk di story. Terus ada juga yang fiturnya gini, yang fiturnya itu pokoknya bentuknya, gue nyebutnya apa ya, bentuknya inilah gitulah.
1: Iya.
0: Alat kelamin pria, ya kan, bridal shower, weh menyambut lu iya, akan mendapatkan ini nih nanti gitu kan.
1: Nah.
0: So, ada fitur yang keluar krim gitu dari situ.
1: Aduh.
0: Ada.
1: Itu ada. Janggalnya top notch tuh.
0: Iya. itu gar. Ada yang kayak gitu. Ada.
1: Dan gak jarang juga di lipstikin mukanya.
0: Oh iya, gambar
1: motif,
0: gambar kental,
1: yoi,
0: gambar-gambar patut, gambar-gambar yang ramah keluarga,
1: family friendly,
0: family friendly. Itu era-era 2019 tuh gue inget banget. 2020 lah. Tapi sekarang udah gak ada.
1: Sekarang mereka kebanyakan bikin konten.
0: Bikin konten. Konten apa ya? Oh maksudnya foto-foto aja
1: foto-foto
0: gitu.
1: Foto-foto aja.
0: Iya. Kan, soalnya kan kalau bridal shower gak kayak cowok-cowok yang bachelor party. Kalau bridal shower tuh ke hotel kan mereka cewek-cewek ini.
1: Iya. Ngumpul di hotel atau di kamar. Pengantin, calon pengantinnya.
0: Iya betul. Itu biasa hamin satu atau hamin dua gitu ya. Menjelang pernikahan.
1: Iya gitu guys.
0: Hari ini temanya apa? Temanya adalah kado paling cringe menurut lo dari pasangan tuh apa? Gak harus lo yang ngalamin. Mungkin lo bisa sempat lihat di media sosial atau mungkin teman lo yang ngalamin atau mungkin lo ngasih ke pasangan lo yang sampai akhirnya anjir gue tuh ngasih kado cringe juga ya.
1: Yeah.
0: Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. Tetap di sini.

0: Show. Kalian sama Beril sampai jam 10 malam. Kita akan kembali jam 9 malam. Jangan lupa buat lo yang pengen curhat, gue tunggu cerita lo di WhatsApp 0816-114-1014 ya. Jadi kalau misalnya lo ada cerita mengenai kado-kado, lo pernah dapat kado apa sih dari pasangan lo yang memorable atau cringe, pokoknya lo ngerti lah ya maksud gue ya. Lo ngerti kan? Yang memorable, yang keinget di pala lo, gue pernah dikasih ini nih sama mantan gue atau temen gue deh, gue luasin lagi deh. Kado yang pernah lo dapet yang lo masih inget banget gitu. Entah itu ingetnya karena itu cringe, atau karena kadonya bermanfaat sekali buat lo, atau mungkin kadonya unexpected. Anything, masuk di WhatsApp 0816-114-1014. I'll be back after some hits. So stay tuned on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin.

0: 9 malam sahabat suara.
1: Sekarang sudah masuk ke segmen BTS. Ini seru banget karena di balik siaran tadi pas lagu gue tuh ngomongin pengalaman kecelakaan sama Adam. Nah ini Adam pengen cerita nih pengalaman kecelakaan Adam di BTS.
2: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
1: Sebenarnya ini bukan kecelakaan sih, maksudnya kayak tragedi yang terjadi di jalanan gitu ya, Dam. Apakah lo pernah yang kayak dia tuh pernah balik dari Cengkareng ke Ciledug ya?
0: Cengkareng ke Pamulang.
1: Cengkareng Pamulang.
0: Oh, Ciledug.
1: Rasanya gak diomong Ciledug. Cengkareng Pamulang. Terus dia baru nyadar pas dia baru nyadar lo balik. Hoi.
0: Yaudah.
1: Hati-hati, hoi. Hoi, hoi.
0: Kau tuh manggil.
1: Sini. Cerita tragedi di jalan dulu. Kita mumpung rame nih.
0: Rame.
1: Kita mau cerita. Ini kan lagi di jalan. Ini jadi pembelajaran lo ya. Biar hati-hati lo. Di TikTok juga hati-hati lo. Pengalaman atau tragedi yang terjadi di jalan. Lo kan naik motor kan?
4: Iya.
1: Lo juga naik motor dan naik mobil juga. Nah, Adam pernah.

0: dari Cengkareng ke Pamulang?
1: Hampir.
0: Hampir. Gimana tuh, Dam?
1: Jadi jadi Adam dulu lagi.
0: Iyalah.
1: Jadi
2: BTW Adam tuh ini ya videografer ya?
1: Audiovisual supervisor, videografer kawan saya.
0: Oh iya, kalau Wahyu ini adalah
1: anak magang kesayangan Alan Budi Wijaya.
0: Betul, tapi katanya lu CEO juga, anak CEO juga.
1: Benar. Ya, katanya. Teng teng teng teng teng.
0: Mirip,
1: teng,
0: mirip Bian Sastro, guys. Mukanya, guys. Ada mirip.
1: Iya, tipis.
3: Jauh.
0: Jauh. Kok lu enggak iya kan lu?
1: Oke, Dam, terus okay, jadi perjalanan pulang gua waktu itu dari Cengkareng ke Pamulang. Hmm. Jalur gua biasanya lewat Jalan Panjang.
0: Jalan Panjang tuh Gandaria.
1: Gandaria, yeah. Yes. Nah, suatu hari gua pulang dari rumah nenek gua tuh jam 11 malam.
0: Rumah nenek lu di Cengkareng.
1: Rumah nenek gua di Cengkareng.
0: Nenek lu Soekarno Hatta ya?
1: Yo, enggak, tapi
0: terminal berapa?
1: Kok mau terbang?
0: Kok gede banget rumahnya di bandara?
1: Ya, terus lanjut. Abis itu gue pulang. Gue sudah ngantuk. Gue emang, udahlah gue gak betah nih. Lagi gak betah di sini. Gue pengen pulang duluan. Gue bilang nyokap gue waktu itu. Akhirnya gue pulang jam 11 malam.
0: Lu gak betah di rumah nenek lu?
1: Nah.
0: Lu gak sayang sama nenek lu?
1: Gue sayang, tapi rame aja waktu itu.
0: Oh iya,
1: rame. Nah, terus perjalanan pulang, ya biasalah. Dari Cengkareng tuh biasanya gue lewat Dan Mogot. Dari Dan Mogot masuk ke daerah Kebon Jeruk. Tiba-tiba, ya nggak bisa ya,
0: nggak ada yang minta,
1: nggak bisa ya.
0: Pada minta, pada infem nih.
1: Nggak, ntar lu cerita dulu sampai habis.
0: Tuh kan gara-gara lu nih. Nah, pada minta ini gue sambil ngatur-ngatur, kesel banget gue nih.
1: Nah terus, gue tiba-tiba nggak sadar kalau gue naik motor dari Kebon Jeruk.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kebon Jeruk.
0: Tahu dam.
1: Oke. Okay.
0: Error anjir tuh. Jadi error.
1: Ya itu pindahin yang pertama dong, yang mana? Sendiri.
0: Udah tuh error deh.
1: Ya tolong wih.
0: Oke, nama juga live,
1: ya.
0: Santai ya guys ya.
1: Lanjut kan nih, lanjut nggak?
0: Tarlo,
1: ya. Oke. Okay.
0: Biar gue bisa dengerin cerita lo tuh.
1: Ini kita maintenance dulu ya guys.
0: Kita lagi TikTok, lagi live TikTok nih. Astagfirullahaladzim. Loading.
1: Yaudah deh. Nah terus gue ternyata udah nggak sadar bawa motor dari Kebon Jeruk sampai Pondok Indah.
0: Bahaya banget udah manjir.
1: Bener, gue kayak hilang aja.
0: Tapi badan lu capek.
1: Badan gue nggak ngerasa capek tapi ngantuk. Tapi gue, ya pokoknya kondisinya, lu bayangin lu naik motor, lu tahu loading screen kan?
0: Tahu.
1: Tiba-tiba lu udah di Pondok Indah.
0: Iya, gue pernah ngerasain itu, iya, gue ngerti.
1: Nah,
0: possibility-nya kalau di keadaan kayak gitu, orang klakson denger nggak?
1: Enggak
0: bisa.
1: Gue pokoknya tiba-tiba sadar aja.
0: Wah, janggal lu dah, manjir.
1: Jadi sadarnya tuh udah di Pondok Indah. Gue kaget dong. Wah, kenapa nih gue, kok bisa gue sampai sini? Karena ingatan terakhir gue lagi di Kebon Jeruk.
0: Iya,
1: gue bayangin itu kan ada lampu merah,
0: ada mobil lewat, rame.
1: Mobil lewat,
0: itu kan jalur traffic orang-orang pulang. Gak?
1: Iya benar. Bayangin itu lu nggak sadar nyetir motor. Oke, okay, terus udah kan panik gue, duduk panik tuh deg-degan gue. Lanjut naik motor sampai Lebak Bulus, gue lewat Jalan Adi Aksa yang menurut Cirende.
0: Iya.
1: Tiba-tiba gue nggak sadar lagi pas masuk Jalan Adi Aksa. Lu tahu sampai mana? Sampai lapangan terbang Pondok Cabe.
0: Mampus. Lewat jalan Rai Ciputat, Adi Aksas itu kan Cirende sih.
1: Bener,
0: itu kan.
1: Gak sadar. Gokil gak?
0: Gara-gara apa sadarnya akhirnya?
1: Sadarnya, nah, ini lumayan pecah nih.
0: Ini nih.
1: Jadi, kalau kita lewat Pondok Cabe, untuk teman-teman yang pernah di Ketangsel lewat Pondok Cabe.
0: Warga-warga Tangsel nih.
1: Iya, warga Tangsel. Itu kan ada perumahan Modern Hill.
0: Oke.
1: Okay. Atau yang biasa masuk ke Pondok Cabe Udik nama daerahnya.
0: McDi Gandul,
1: McDi Gaplek.
0: Gaplek.
1: Belum, itu sebelum. Jadi ini belokan yang menuju Gaplek.
0: Iya.
1: Jadi gue jalan. Jalan, kayaknya sih badan gue nyetir jalan aja. Tiba-tiba, itu karena udah malam, jadi kan lampu ya kalau makin dekat kan lampu motor juga ngebias ke mata lu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Gue jalan, tiba-tiba gue sadar pas mau belok dan di depan gue jarak hampir 15 atau 10 meter itu ada mobil pick up parkir depan situ. Jadi kayaknya badan gue sudah saking ngantuk dan capeknya lagi micro sleep itu, dia tuh gak kuat untuk belokin. Karena belokannya lumayan tajam ke kanan itu. Jadi badan gue gak kena, motornya lurus, tiba-tiba gue langsung ngebelokin hampir jatuh. Dan aku nabrak.
0: Motornya kalau tiba belokan tuh lo otomatis gitu kan?
1: Memang untungnya gak jatuh.
0: Untung Rossi
1: nih. Tapi habis itu gue langsung deg-degan.
0: Iya lah, langsung fresh banget tuh. Nah, bodohnya pengen muter lagi ke Cengkareng lagi. Ayo gue harus ke Cengkareng lagi nih.
1: Dan yang lucunya nih pecahnya gini, gue udah panik kan. Gue tahu gue ngantuk saat itu. Dulu ada Sevel Gaplek. Lu masih ingat gak Sevel Gaplek?
0: Gue waktu Sevel masih ada, gue gak teredukasi soal gaplek, pamulang dan
1: sebagainya. Oke, anak Bintaro banget lu ya?
0: Gue di rumah gue baru pindah kan?
1: Oh iya.
0: Dikurung gue sama papi mami.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke. Kebetulan gue anaknya Tangsel banget nih.
0: Iya, oke.
1: Okay. Gaplek. Gue...
0: Tangsel tuh masih Indonesia ya?
1: Masih cuy. Masih. Indonesia. Jangan deh.
0: Oh iya, pamulang, pamulang gitu ya.
1: Okay, nah terus gue akhirnya memutuskan untuk, oke okay, gue gak bisa nih. Gue mampir ke Sevel Gaplek.
0: Beli Slurpee.
1: Enggak. Gue mau turun untuk... untuk beli air minum, niat gue untuk air dingin untuk gue basahin muka gue lah, cuci
0: lu kompres,
1: muka.
0: Lu kompres lah ya.
1: Gue kompres, tapi sebelum itu, gue kan panik, gue kira kan gue lanjut, apakah saya masih hidup nih? Gue mampir ke toilet dulu, di toilet Sevel Gaplek tuh ada kaca. Nah pas gue masuk, gue kan tenang ya kalau gue udah melihat refleksi gue di kaca, karena gue nganggap oke, gue masih ada di dunia ini gitu. Dan agak bodohnya
0: takutnya gak napak nih.
1: Iya. Dan bodohnya pas gue lagi berdiri pas di depan kaca itu ada nenek-nenek lagi cuci tangan.
0: Wah, kemalam-malam nih pikiran lo udah pas.
1: Nah iya. Terus gue diem di situ kan. Tiba-tiba neneknya gini, kamu punya sopan santun gak?
0: Wih mampus lo,
1: kamu kalau mau ngaca nunggu saya selesai cuci tangan dong. Ya, harusnya kan marah ya, iya. Tapi gue seneng karena nenek itu masih ngeliat gue.
0: Oh iya, alhamdulillah air kunci apa? Gue kira nenek-nenek ngomong, kok kamu udah di sini aja, Dam?
1: Waduh,
0: kan belum waktunya.
1: Waduh, jujur langsung panik
0: masa
1: sih gue.
0: Masa ada arwah nenek-nenek terus di Sevel kan nggak mungkin. Iya, itulah ya. Adam pernah microslip dari pernah microslip
1: dari
0: hampir nabrak kendaraan di depan dia. Gila tuh kalau misalkan lo naik motor lagi, Dam.
1: Naik motor lagi. Motor itu bebek lagi.
0: Bebek.
1: Enggak pakai M.
0: Bebek enggak pakai M. Bebek aja bebek. Iya. Tapi fun fact, ternyata di MotoGP tuh dia ini ya ada airbag-nya di dalam kostumnya dia.
1: Dan punuknya itu ternyata tempat air minum, cuy.
0: Oh gitu.
1: Dan fun fact, lu kalau mau bisa belok kayak miring kayak MotoGP itu, ternyata lu enggak harus belokin motor lu sesuai arahnya.
0: Nah, tapi
1: jadi lu harus belokin stang lu ke kiri untuk belok ke kanan.
0: Oh gitu.
1: Jadi biar bisa miringnya gitu.
0: Anjir.
1: Baru tau kan lu?
0: Baru tau gue. Nah, kita selengkapnya bahas MotoGP abis ini ya.
1: Kok tiba-tiba?
0: Ternyata gitu ya. Mau belok kanan harus belokin stang ke kiri. Kita ke arah itu.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Oni, Migunani Cinema Club dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau nggak menang, gue nggak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Proof Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @nobodylovesky.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan
7: Suara
8: Warga Indonesia.

0: Iswara Suara Indonesia
1: Radio. Sudah terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
1: Cerita tragedi yang pernah lo alamin di perjalanan lo, bisa kayak hampir nabrak atau mungkin bahkan nabrak kecelakaan gitu. Wahyu nih dia balap liar dia tuh.
4: Iya benar.
1: Dia kalau malam sering di Asaf.
4: Benar.
1: Asia Afrika dia.
4: Sama trek lurusnya si Matupang.
1: Iya. Yeah. Sentul malam-malam dia komandan.
4: Benar jujur.
1: Dia megang.
5: Gak gitu.
1: Oh gak gitu. Okay. Ada kapal Adam si Wahyu nih. STM kapal. Ada ini dong Mars kapal masih gitu. Mars kapal.
4: Ini ditembak gitu sih.
1: Ya jarang masuk dia. Iya.
5: Flag number one. Are you ready?
1: Asik.
5: Let's go, hahaha. Let's go, hahaha. Abis itu lupa gue udah.
1: Aduh, keren.
4: Nice.
1: Tiap anak kelas 1 datang ke sekolah di Mars kapal dulu.
4: Ih, yeah. Oke.
5: Okay. Gak gitu.
1: Ini general ya. Gimana Huy, ada gak Huy? Ini buat pembelajaran juga buat warga suara warga yang sahabat suara yang di jalan lagi nyetir biar bisa lebih aware sama keselamatan diri sendiri.
5: Gue pernah naik motor. Yang naik motor ada.
1: Muka lu bisa deketin ke mic gak? Mau mic-nya gue masukin.
5: Iya. Nih yang naik kendaraan ada, yang jalan kaki ada.
4: Oke. Yang naik kendaraan.
1: Yang paling deh. Memorable.
5: Jalan kaki.
1: Oke, jalan kaki.
5: Gimana? Jadi gue pernah jalan kaki nih. Pulang sekolah.
1: Ya lu mabok itu?
5: Enggak, gue gak mabok. Jadi gue pulang sekolah.
4: Yang lu bawa sajam itu kan?
5: Oh, enggak.
1: Itu gak jalan kaki Dam, itu lari.
5: Gue jalan kaki, terus gue tuh pulang berlima. Nah terus lewat salah satu kampus di Jakarta lah ya.
1: Itu SMA?
5: SMP.
1: SMP terus?
5: Terus temen gue bilang ada cewek cakep. Anjir, cewek gue cakep banget. Gue ledekin balik.
4: Kamu alasannya make sense.
5: Enggak cocok sama lu.
1: Ini cewek cakepnya lewat agak jauh dari lu sama temen lu?
5: Di seberang gue. Oh,
1: lu kenal?
5: Enggak kenal.
1: Temen lu juga gak kenal?
5: Gak kenal, ini emang anak kampus aja dia.
4: Oh udah ngeliat berarti?
5: Udah ngeliat. Kayak ini cakep banget gini. Akhirnya gue ledek-ledekin nih temen gue bilang gak pantas. Karena gue kasihkan ngeledekin, gue gak ngeliat jalanan nih.
1: Mampus ketulak terus.
5: Jalan, gue kejebur got di deket pondok labu. Dalamnya kurang lebih 2,5 meter.
4: Mantap.
1: 2,5 meter, Huy.
4: Abis itu jadi presiden kan?
1: Jadi mungkin dia kan di kapal, jadi presiden angkatan.
4: Iya benar.
1: Semenjak tragedi.
5: Iya bisa.
1: Mulai nyesel nih gue nih bawa orang-orang ini nih. Nyapu lagi aja gue malam-malam nih. Terus, got basah lagi?
5: Apa?
1: Gotnya basah?
5: Basah.
4: Wow.
5: Dan bau.
1: Masa sih gotnya gak bau?
5: Ini baunya bau pasar.
4: Oh ini di daerah Pondok Labu cuy.
5: Pondok Labu.
4: Nice.
1: Abis kecebur itu lo diketawa-tawain orang-orang dong?
5: Semuanya ketawa yang liat gue soalnya.
1: Foto lu kesebar di mana-mana?
5: Enggak, gak kesebar.
1: Di Primbon tuh gue sempet liat, wah.
4: Taunya
5: soalnya ini. Celana gue itu, itu celana pramuka kebelah kebagi dua.
1: Oh. Separah itu, Huy, jatuhnya.
5: Parah. Jadi gue jalan kayak sambil nengok gini, nengok.
1: Cewek.
5: Jalan, ngedekin temen gue. Tiba-tiba gue hilang.
4: Kayak kartun banget gitu sih.
1: Iya, gue juga ada cerita tuh. Tapi ceweknya beneran cakep, Huy.
5: Beneran cakep. Jujur cakep banget.
1: Oh, lu kayak apaan sih gak pantas ya gue buat lu gitu.
5: Iya, gue ngeledek-ledekin kayak gitu. Terus tiba-tiba gue hilang masuk fan yang di ini ya.
1: Masuk fan?
5: Kayak masuk fan di game ini ya. Apa? Lupa gue.
1: Pepsi Man bukan?
4: Apa?
1: GTA?
5: Bukan. Yang impostor.
1: Oh Among Us.
5: Kayak gue masuk fan di Among Us anjir hilang badan gue.
1: Tapi anak SMP look up ke anak cewek kuliahan ya? Gue SMP nganggap mereka tuh tua banget waktu gue SMP.
4: Karena wilayah rumahnya dia sama sekolahnya deket kampus.
1: Enggak maksud gue ngeliat cewek kuliah tuh ya gue gak ngeliat aja soal tua gitu buat gue. Karena gue waktu gue masih SMP.
4: Benar.
5: Nah gitu. Kalau di zaman gue.
1: Kalau dia kan emang.
4: Ya,
5: enggak kan di zaman gue anak-anak kuliah tuh mukanya muka-muka anak SMA-SMP. Oh. Masih muda-muda banget gak kelihatan tua.
1: Oh gitu ya?
5: Iya.
4: Oh, anak-anak semester awal kayaknya.
1: Oh, yang baru lulus dari SMA.
4: Iya, seleranya lumayan agak dewasa.
1: Nah, ngomong soal cewek, menurut lu di suara yang paling cakep siapa?

0: BTS berani terbuka saatnya.
1: Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Cerita mengenai tragedi di jalan yang pernah lo hadapi. Wah, dia ngirim foto nih, Rence. Mobilnya dia, bempernya coak nih, buset.
2: Lumayan sih, itu
0: cuci. Copot bemper sebelah kanan. Terus ada baret di spakbor atas ban.
2: Wah, ini lumayan kenceng sih pasti.
0: Nah, kenceng atau enggaknya kita langsung dengerin aja VN ya. Karena dia ngirim voice note cerita di hari ini. Malam, Rence. Ya, gimana sih, Ce? Monggo, gak apa-apa.
3: Cerita tentang kisah perjalanannya. Jadi gue tuh tiap hari Porto tuh bawa mobil. Karena sini kalau malam kan Porto tuh takut begal kan, karena rumah gue deket BKT nih.
2: Tiba-tiba ketawa semua nih.
3: Tapi gue agak sembrono, masih gitu ya. Lo ngerti kan kalau jalanan dari kulkas mau ambil BKT itu kan lurus doang tanpa lampu merah. Nah, itu tuh tiap mau flyover, gue tuh sukanya tuh ambil paling kiri. Ntar kalau udah mendekati, gue langsung kanan gitu.
0: Salah.
3: Ya, orang yang seperti itu.
0: Yeah.
3: Nah, terus udah nih, karena gue tiap hari kayak gitu, jadi gue sebenernya udah biasa. Terus ada waktu itu, gue udah mepet kayak ke kanan. Jadi yang kanan gue tuh truk.
0: Wow.
3: Jalan ya, jadi maksudnya gini. Nah, gue meskipun dari kiri, gue juga gak yang ngasal. Gue lihat dulu, ini kanannya mau malah gak. Kalau gak, ya gak akan gue terusin gitu.
0: Keren.
3: Dan truk ini, tiba-tiba berhenti. Oh, berarti dia kan ibaratnya
0: masih jalan.
3: Kayak, silakan gitu.
0: Silakan.
3: Gue udah setengah. Baru setengah mobil nih, depan gue kan berhenti ya, macet ya. Ya udah gue jadi gak bisa ngelurusin mobil gue kan. Pas yang depan gue udah maju, gue maju nih. Tiba-tiba pas gue mau banting kiri alias mau ngelurusin, itu truk maju,
0: enggak
3: posisinya. Nabrak lah, gue kaget kan. Waktu itu tuh
0: kagetnya gimana?
3: Terus ditiru-tiruin gitu tuh truk sama motor-motor gitu. Dia langsung ambil kanan doang karena kanannya agak longgar gitu. Dia langsung ambil kanan. Gue panik kan, itu pertama kali gue ditabrak sama truk.
0: Truk lagi, buset dah.
3: Dan gue mau ngiri kan, maksudnya tuh mau ngecek, wah ini apa nih, tapi kan posisi hujan deras ya, gue juga gak turun. Tuh gue nahan, gue langsung kayak tremor, gue mencoba ngejar truk itu tuh gak nyampe. Kayak truk itu tuh gak bawa muatan gitu sih, gue nanti bisa kayak patah gitu kan. Jadi dia bisa kayak
0: manuver
3: gitu. Akhirnya sampai lampu merah BKT, ada motor ngetok gue gitu. Terus gue kayak, ya mas, mbak itu belakangnya bempernya. Dan gue baru berani ngecek tuh pas di depan rumah. Gue belum buka rumah nih, belum buka pagar, gue cek. Ternyata mobil belakang bemper gue tuh udah yang kayak lepas tengah yang
0: ini fotonya nih.
3: Kayak udah ngelengel gitu lah, ngerti
0: gak? Ngampleh,
2: hampir saja.
3: Gue gak trauma mengambil jalan dari kiri.
0: Sekian, terima kasih. Dilepas berapa nih, Ce?
4: Ditawar dong.
0: Kia nih, Kia apa nih?
2: Kia Rio.
0: Ini Rio, Rio gue suka banget tuh Rio.
2: Iya, bagus.
0: Tapi ini sih bikin kagok ya. Jadi truknya dikira ngasih jalan, jadi maju.
2: Tapi biasanya memang gak kelihatan. Mungkin truknya yang tinggi.
0: Oh, blind spot ya?
2: Yoi.
0: Oh, nah truknya gimana nih, Ce?
2: Truknya yang tinggi atau yang kuning atau yang canter, yang kecil-kecil gitu loh, cuy.
0: Nah, kalau canter sih masih mungkin masih bisa kelihatan ya. Kalau gede kan suka ada blind spot dari supirnya, nggak kelihatan gitu. Nah, biar makin clear aja nih, Ceh, ya biar lu nggak bertanya-tanya, gue udah langsung ngahadirin supir truknya di sini.
4: Oke.
0: Gimana mas? Kenapa itu kejadiannya bisa
4: gitu? Disambut gitu sih. Saya juga nggak ngeliat sebenarnya.
0: Nah, tuh ya clear ya, nggak lihat juga dia. Terus?
4: Terus ya udah saya gas aja. Akhirnya kena.
0: Jadi masa kabur abis itu abis?
4: Karena saya panik ya, saya kabur.
2: Jadi panik atau nggak ngelihat mas?
4: Dua-duanya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau nggak ngelihat kenapa bisa panik? Kan nggak tahu aja apa yang dipanikin gitu.
4: Kan kerasa.
2: Oh.
0: Masih ke dokter deh coba. Kayak lagi demam. Tapi Cara lo udah tepat. Nih ya, buat lo yang misalkan lo lagi merasa kayak ada yang aneh dari mobil gue, lo jangan langsung ngecek di jalan.
2: Pinggir jalan.
0: Apalagi kalau sepi.
2: Bener.
0: Bahaya, jujur bahaya.
2: Itu bahaya. Jangan pernah ngecek keadaan mobil di tempat yang sepi. Karena itu cukup mengundang niat-niat yang
0: buruk.
2: Buruk.
0: Iya, betul. Dulu kan suka ada tuh himbauan-himbauan di WhatsApp. Jangan, kalau misalkan lu pernah ada nih kejadian yang sempet rame. Jadi kaca depan lu dilempar telur.
2: Iya.
0: Apa namanya? Anggapannya si orang jahat yang lempar telur ini kan biar kita turun
2: bersihin.
0: Nah, saat turun itu lu bisa kena.
2: Benar. Dan juga nunjuk-nunjuk bilang kalau bannya kempes.
0: Iya, itu tuh sering tuh kayak gitu tuh.
2: Iya, nanti lo akan keluar untuk cek bannya. Dan biasanya bukan ban yang kelihatan di kaca spion.
0: Oh
2: iya? Iya, jadi kayak, wih ban sebelah. Kan kita setir kanan kan?
0: Oh iya, yang susah. Yang membawa kita untuk kayak, oh gue mesti ngecek nih turun nih gitu.
2: Iya benar. Itu.
0: Sama yang telur tadi, kalau amit-amit lo kejadian kayak gitu, jangan lo wiper.
2: Iya.
0: Jangan itu. Kasih, karena bisa burem.
2: Benar, bisa dimin putih.
0: Dimin aja.
2: Sampai di tempat yang rame. Ataupun kalau misalkan gak ada, sampai depan rumah.
0: Betul. Kalau atau kalau ada car wash, nah lu cuci mobil dulu di situ sekalian. Ternyata dia orang promo cuci mobil. Cover supri truk caur. Supir truk Priok nih.
2: Oh.
0: Yo, yang mau beli jujur cocoknya harga berapa ya, Rio?
2: Iya. Ini sama ngeratain, ngelempengin body sih soalnya nih.
0: Iya, benar. Atau enggak lu ini aja, lu lock-in aja, 20 juta dapat ini. Bisa beli potongan, kepisah, ada bisa beli kaca spion doang, ada.
2: Tapi sama di serempet gitu ya, ternyata ya.
0: Iya, gitu
2: wow,
0: pasti.
2: Wow, sama kayak, ini persis di kayak mobil gue ini kena tabrak orang.
0: Oh iya?
2: Iya, masalahnya lagi parkir.
0: Lagi parkir di pinggir jalan?
2: Di pinggir jalan, memang salah gue.
0: Oke.
2: Okay. Tapi, masa ngilang?
0: Oh, cabut deh.
2: Cabut.
0: Gue udah cerita juga lagi, tapi harus closing, ntar ya dah. Gitu, tapi lo bayangin deh Rinci, si supir truknya tuh mungkin dia emang ngasih lo gitu. Ah, ya nih cewek nih, set. Ya biarin aja dia duluan, set. Pas lo mobil lo masuk, dia gak jadi. Dia dari dalam truk, dia teriak gini, bongi.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Beril Rasanda, Vidi Nongkrong bareng Beril. Sudah mau jam 10 malam, sekitar 30 detik lagi. Terima kasih buat kamu sahabat suara. Ya, makasih ya Damnya udah nemenin nih.
3: Hui. Sama-sama, terima kasih sudah diajak. Makasih ya.
2: Besok kerja lu, jam berapa besok?
3: Ya pagi lagi lah, jam 12.
2: Pagi itu. Besok ada meeting ya?
3: Enggak sih, ya besok ya santai-santai aja.
2: Eh kenapa sih penyiar gak pernah diajakin weekly meeting? Kan kita mau.
3: Coba itu ke langsung ke bos kita aja ya, Marco Anjasmoro.
2: tapi emang kok diladi gitu ya, gak yang ikut-ikut gitu. Iye. Karena jatuhnya freelance sih penyiar
3: semua. Emang ya? Gue baru tahu sih jujur.
2: Kontrak sih, cuma freelance jatuhnya.
3: Tapi kan bayarannya beda per jam.
2: Iya, lo kan per bulan.
3: Per jam lo 5 juta kan?
2: Kagak lah, gak segitunya.
4: 35.
2: Kagak 2 juta. Enggak, 500 ribu, tapi sama emas 2 kilo sebulan.
3: Oh,
2: ya normal lah. Emas 2 kilo. Emang segitu gak sih rate penyiar?
3: Oh, kliennya Mansa Musa ya?
2: Mansa Musa siapa ya?
3: Ada bersejarah lah bro.
2: Enggak, gue Haji Isam.
3: Haji Isam.
2: Hui, thank you, hui.
4: Yuk, sama-sama.
2: Biar pamit dulu sahabat suara, sampai ketemu. Bye.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Apa
1: sih?
2: This is sayur awesome.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayah.
3: Ini TikTok boleh jawab ya?
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau.
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, gua dong.
1: Gimana lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gua dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar